0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang. Yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sebenarnya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
7: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
8: Pak Fuad,
9: sedikit aja Pak Fuad. Alhamdulillah.
8: Jalan menijin rekan-rekan.
9: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
10: Pak. Soal apa Pak? Pak
9: benar. Ya.
10: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
9: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
10: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di Maktur.
9: Itu kata kamu ha?
10: Itu kata KPK.
7: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
11: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
12: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 7 8 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syaharaya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
13: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya, ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
12: Ya. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
14: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Pro 3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dina, pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup D dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penalti Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya. Untuk
1: bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Jenny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia. Artinya sekarang posisinya adalah Maroko berada di puncak klasemen
0: ya
1: dengan 4 poin, kemudian ada Skotlandia dengan 3 poin, Brazil posisi ketiga dengan 1 poin, dan Haiti dengan belum tambah poin ya, belum meraih poin. Jadi
0: ya,
1: dengan pertandingan kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
0: Jauh ya.
1: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi sepak bumi dan langit lah.
0: Iya. Haiti di 38 ya kalau tidak salah ya.
1: Jauh dengan 80-an.
0: 80-an ya sekarang ya.
1: Sekarang Brazil di 8.
0: Oh ya, baru di 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya Bung Jufri ya.
1: Harusnya dia.
0: Harusnya begitu ya.
1: Teori seperti itu ya Bung.
0: Iya,
1: ya, tapi lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan
0: yeah,
1: Cape Verde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
0: berhasil yeah,
1: di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan
0: yeah,
1: setelah press conference pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
0: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya? Nah,
1: itu dia. Ini kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya.
0: Yeah.
1: Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau yeah, kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan
0: yeah,
1: akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil
0: yeah,
1: ya. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
0: Iya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah, ya, begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
1: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
0: ya,
1: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis Cunha ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 Bung Zaini, artinya
0: ya,
1: dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rapinya dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim
0: yeah,
1: bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga
0: yeah,
1: makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favorit untuk menjadi juara.
0: Yeah. Neymar kemana, Bung Jufri?
1: Ya, Neymar artinya ini dua pertandingan kedua ya Bung Jufri ya
0: yeah,
1: bisa bermain karena memang

0: bisa meraih hasil yang positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga
1: ya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya,
0: turun jauh lah
1: ya,
0: dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya, baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri
0: ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania, Amerika Serikat, untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhães, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Glorck, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Cunha langsung saja melakukan kick off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhães, pendek saja kepada Kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes, lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana, depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia, pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha, kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti, masih Casemiro, oh terjadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience, terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide, masih Placide, pindahkan bola kepada Duvernay, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, terjadi perebutan, dihalau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil, pendek saja berikan kepada Marquinhos, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana, balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya, sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola, otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior, langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh, wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi, ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri, pendek saja berikan bola kepada Duvernay, pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti, tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana, namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil, akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rapinha. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rapinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tadi oleh nomor 21 Casemiro, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magalhães, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantong penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playside, memang ini memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offside ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan, cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti, kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil, hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, itu didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfet, umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti, masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada Oh, maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos. Tindakan bola kepada Gabriel Magalhaes. Tindakan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha. Terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Douglas Santos. Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offside. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada

0: si pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masuk rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola Brazil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, dibuang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun rapinya tadi. Kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik, sudah dengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, oh, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Masih Magalhães, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi. Tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti, hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara, dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placide.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi, Brother Funa. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus, dorong lagi ke depan, satu pemain nomor 21 tadi, umpan lagi ke

0: masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Den Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan kali ini. Nomor 1 Casemiro umpan lagi, tidak jadi mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti, udah kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Alejandro Jose Hernandez, letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha, tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães. Umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinha. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti, itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 adalah Duverne, terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Plaisir tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinha dengan rambutnya yang konro dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah, Perotto tunggulkan, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelemas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata posisi dari Cunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini, coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde. Arahkan lagi ke sebelah kanan, itu juga adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelemas. Arahkan ke sebelah kanan, Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung ke kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi go Cunha. Guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Cunha langsung memecah kebuntuan dari Brazil. Matheus Cunha bunjuk. Supri, golnya seperti apa, Mung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Kunya tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi, mengenai Kunya, tapi coba diblok oleh pemain IT, tapi kemudian mengenai kaki dari Kunya, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya berhasil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung Yenpi.
0: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Kunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Kunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil, 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan, Duverne arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casimiro, dorong lagi ke depan, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, Henderson break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan, ini agak juga kaku nih di awal-awal laga, Bung.
1: Ya, ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang. Tapi terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, mereka sudah 3 kali bertemu, dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
0: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ini apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
1: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya, kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Bastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara siap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paketa di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada tiga pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Kita memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik, sudah dengar, masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola. Oh, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti, dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil. Kembalikan bola kepada Alisson. Pindahkan kepada Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha. Disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duvernay dari Haiti. Pindahkan bola kepada Dan Jacques. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Efren, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti. Ada Frenzy Piero, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti, menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duvernay, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola. Experience dari Haiti masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Karlens Akun. Oh, berhasil dicuri tadi oleh, kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti, dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Pung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil, dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
0: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah Para pemain Brazil lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi. Satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha. Menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun di terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius, Real Madrid dan juga Barcelona kan? Kalau dipasangnya ini wrong put nampaknya ya, karena yeah, Rapinya yeah, kiri yeah. Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius. Karena kalau kita berapa kali, bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan. Kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang diganti, harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di skuad timnas Brazil.
0: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix. Bermain 1-2 bersama Gelbrein. Arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfune. Berhasil dicocor tadi pergerakannya, bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United. 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romero Lukaku. Alahkan ke sebelah kanan kepada Arcus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti. Sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera, sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan, dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan ya tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru ya, tenaga baru. Tapi memang kalau kita bicara pengalaman, tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan. Karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus, terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat. Tapi butuh keseimbangan, dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya. Pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas, bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinya juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
0: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang. Kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya. Bermain 1-2 bersama Malgaio. Sekolong kali ini kepada Lucas Paqueta. mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan, dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimaraes, dorong Ryan, back pass lagi, Marquinhos kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik dari Arcus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti, dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah period, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri. Paqueta bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya. Masih Junya, dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimaraes, umpan lagi kali Guimaraes yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2, masih Magalhães dari sebelah kiri, dihadang tadi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti, masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti, arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik, saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brazil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol
3: gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan, mereka hanya menyisakan kiper saja. Dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duvernay tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan momen tersebut tampaknya Gabriel tadi berjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Frenzy Pierrot tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat. Oh, mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Pierrot tadi. Namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Pierrot tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali

Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta siang ini dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menarik untuk Anda dengar ya. Tapi sebelum itu ada informasi untuk Anda pendengar, siap-siap, Jawa Tengah bakal punya pesta e-sport terbesar tahun ini. Kapolda Jateng Cup e-sport Tournament Road to Kapolri Cup hadir pada Sabtu 20 Juni 2026 di Decolomadu Karanganyar. Nikmati keseruan bertemu langsung dengan Evo Street, Evo Psychots, Onyx Samuel, Onyx Febri, BTR Moreno, BTR Nile, serta para call favorit kalian. Ada juga cosplay performance, push rank dan fun game, coaching klinik, merchandise, food festival, dan penampilan spesial yang bakal bikin acara makin meriah. Jangan cuma lihat postingannya, datang langsung dan jadi bagian dari kemeriahan Kapolda Jateng Cup 2026. Main bareng, foto bareng, kulineran bareng, seru-seruan bareng. Sampai jumpa di Decolomadu Karanganyar, Kapolda Jateng Cup 2026. Bukan sekedar turnamen, ini panggungnya anak muda Jawa Tengah. Push rank, push prestasi, push persaudaraan. 20 Juni 2026, Decolomadu Karanganyar, datang, ramaikan dan jadi saksi keseruannya.

safety, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Sabtu 20 Juni 2026.
1: Kami dari jajaran Polres Boyolali beserta dengan Forkopimda, dampingi juga dengan Dandim Boyolali dan dari DPRD Kabupaten Boyolali, melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lereng Gunung Berbabu.
2: Kalau di sini itu manusia berkepala tikus. Dan itu makhluk luar biasa, tidak punya kekuasaan, tidak punya...
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Pelaksanaan Health Ecosystem Week di Fakultas Teknik Universitas 11 Maret Surakarta menyoroti pentingnya penyerapan pasar lokal terhadap alat kesehatan buatan dalam negeri. Diskusi lintas sektor itu mengungkap fakta bahwa banyak produk inovasi yang gagal tersalurkan akibat rendahnya adopsi teknologi oleh fasilitas kesehatan nasional. Ditemui usai pembukaan kegiatan, Ketua Umum HIPALKI, Randi H. Teguh, menjelaskan kelancaran produksi inovasi di hulu sangat bergantung pada serapan rumah sakit di sektor hilir. Dirinya menambahkan tekanan ekonomi global secara tidak langsung memberikan hambatan serius bagi masuknya produk lokal untuk bersaing di pasaran. Menanggapi tantangan serapan pasar tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Profesor Fitria Rahmawati, menegaskan perlunya kolaborasi kuat untuk menjembatani jurang pemisah antara laboratorium dan pasar. Pihak universitas berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kesiapan teknologi agar setiap riset kesehatan yang lahir dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pendengar, dalam langka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Boyolali menggelar aksi tanam pohon di lereng Merbabu.
1: Pada hari ini, kami dari jajaran Polres Boyolali beserta dengan Forkopimda, didampingi juga dengan Pak Dandim Boyolali.
3: Dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Boyolali menggelar aksi menanam pohon bertempat di lereng Gunung Merbabu. Penanaman pohon ini dipimpin langsung oleh Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra. Dalam kesempatan ini Kapolres mengatakan aksi penanaman pohon wujud kepedulian kepolisian dalam ikut menjaga alam.
1: Pada hari ini kami dari jajaran Polres Boyolali beserta dengan Forkopimda, didampingi juga dengan Pak Dandim Boyolali, dan dari DPRD Kabupaten Boyolali, melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lereng Gunung Berbabu. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan tentunya dapat bermanfaat dan dapat menjaga kelestarian lingkungan hutan dan kelestarian lingkungan warga masyarakat di lereng Gunung Merbabu.
3: Kapolres mengajak kepada segenap masyarakat, utamanya yang tinggal dekat hutan, agar selalu waspada dan berhati-hati di musim kemarau ini, agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan.
1: Dan kami menghimbau tentunya dalam menjaga konservasi alam, menjaga kawasan gunung, kita seluruhnya harus bisa menjaga kelestarian ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak membuang sampah di kawasan gunung yang berpotensi penyebab dari kebakaran hutan di kawasan Merbabu. Dan juga kami menghimbau kepada para pendaki Gunung Merbabu tetap menggunakan jalur yang sudah ditentukan oleh kawasan Balai Gunung Merbabu, sehingga keselamatan saudara-saudara dalam melakukan pendakian dari awal sampai dengan kepulangan dapat terjaga dan dapat teridentifikasi keberadaan saudara-saudara sekalian. Sehingga keselamatan saudara-saudara sekalian dapat terjaga dengan baik.
3: Himbauan juga diperuntukkan bagi para pendaki untuk selalu melewati jalur resmi. RRI Surakarta, Amas Sukesno melaporkan.
0: Mendengar lelang proyek infrastruktur, pemerintah Kabupaten Sragen diduga dikendalikan oleh broker dalam kutip manusia berkepala tikus. Koordinator Forum Kajian APBD Sragen, Heri Kistoyo, menyampaikan kegeramannya dengan membeberkan keterlibatan oknum luar yang bertindak melampaui wewenang birokrasi.
2: Kalau di sini itu manusia berkepala tikus. Dan itu mah luar biasa, tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang.
4: Puluhan pelaku usaha jasa konstruksi yang tergabung dalam Forum Kajian APBD Sragen mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen pada Kamis lalu. Kedatangan mereka bertujuan untuk memprotes dugaan adanya praktik pengundisian lelang proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Sragen yang dinilai tidak transparan dan sistematis. Mereka menuding ada oknum dari Partai Solidaritas Indonesia PSI yang bermain dalam sistematis lelang proyek tersebut. Koordinator Forum Kajian APBD Sragen, Heri Kistoyo, menyatakan indikasi penataan pemenang proyek tersebut terlihat dari draft pengumuman lelang pekan ini. Menurutnya, syarat-syarat yang dicantumkan dalam dokumen lelang mendadak menjadi rumit dan berbelit-belit, padahal paket pekerjaan yang dilelangkan hanya berupa pembangunan jalan yang masuk dalam kategori pekerjaan sederhana. Heri menuding ada keterlibatan oknum maklar proyek di luar birokrasi yang sengaja mengunci dukungan material untuk menjegal pengusaha lokal. Jika kondisi itu dibiarkan, puluhan kontraktor daerah terancam gulung tikar dan memicu pengangguran massal bagi para pekerja bangunan setempat.
2: Padahal bangunan yang dilelangkan itu bangunan sederhana. Bahkan orang yang tidak berijazah pun bisa mengerjakan itu. Kenapa harus berbelit-belit kalau memang ini fair? Kalau memang tidak ada manusia-manusia berkepala tikus itu tadi, jalan itu sangat sederhana, bahkan orang nggak sekolah pun bisa mengerjakan. Syaratnya itu wah luar biasa. Dukungannya itu dikunci semua. Orang lain yang tidak berkomunikasi tidak bisa minta dukungan.
4: Keluhan senada disampaikan oleh salah satu pengusaha konstruksi lokal, Sunarto. Ia mengungkapkan saat mencoba mengajukan dukungan ke beberapa penyedia material atau batching plan, pihaknya mendapat penolakan dengan alasan kuota dukungan sudah dikapling untuk pihak tertentu di Sragen. Akibatnya, para pengusaha lokal merasa kalah secara administratif sebelum berkompetisi. Terpisah isu pengundisian lelang itu memantik reaksi keras dari mantan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI Sragen, Tatak Prabawanto. Tatak membantah keras tudingan yang mencatut namanya dalam bursa pengaturan proyek di DPU Sragen. Ia menantang pihak-pihak yang melempar isu untuk membuka identitas oknum yang dimaksud secara transparan dan tidak sekadar melempar opini liar ke masyarakat.
5: Salah satu daripada mereka kemarin kan juga mengkonfirmasi ke saya, dikira saya itu ikut cawe-cawe ngedum proyek. Nah, apalagi dikaitkan dengan PSI. Jadi nggak ada PSI sama sekali, juga nggak ada. Manusia berkepala tikus itu siapa, sebutkan saja. Kalau sebutkan saya, jadi nggak merutah dengan ngaleng-ngaleng lah, ya kan? Ini kan juga pembelajaran agar transparan.
4: Meski demikian, Tatak sepakat bahwa proses lelang di Kabupaten Sragen harus berjalan transparan. Ia menilai ketegangan ini terjadi akibat adanya sumbatan komunikasi antara instansi terkait dengan para pelaku jasa konstruksi lokal. Guna menghindari kegaduhan yang berlarut-larut, Tatak mendesak kepala DPU Sragen untuk segera berkoordinasi dengan bupati guna menyelesaikan permasalahan tata kelola lelang tersebut. Reni Surakarta Melatisan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM saat libur panjang sekolah, Pertamina menambahkan stok Pertalit hingga 18% di SPBU Sejateng DIY. Hal itu disampaikan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Jateng DIY Taufik Kurniawan kemarin di salah satu restoran di Kota Solo.
6: Pertamina Patra Niaga di wilayah Jateng DIY mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi jelang libur sekolah dengan menambah stok Pertalite di seluruh SPBU itu hingga 18%.
7: PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY menambah stok bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di seluruh SPBU sebesar 10 hingga 18% untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi menjelang masa libur sekolah. Penambahan stok itu mengacu pada tren konsumsi tahun sebelumnya, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat saat musim liburan. Penambahan stok BBM di SPBU pun dilakukan melalui evaluasi berkala dan mengutamakan titik-titik tujuan wisata. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Jawa Tengah DIY Taufik Kurniawan mengatakan, langkah tersebut dilakukan seiring momentum pembagian rapor dan dimulainya libur panjang sekolah dalam 2 pekan ke depan.
6: Jadi sudah ada persiapan untuk libur sekolah, oleh karena itu Pertamina Patraniaga di wilayah Jateng DIY mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi dengan menambah stok Pertalite di seluruh SPBU itu hingga 18%, itu headline-nya. Jadi di situasi seperti ini, ditambah dengan tren konsumsi liburan tahun lalu, itu kami mengantisipasinya dengan menambah stok Pertalite di SPBU minimal berkisar antara 10% hingga 18%.
7: Sementara itu, konsumsi BBM selama libur sekolah diperkirakan meningkat 1,4% di Jawa Tengah dan 7% di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk semua jenis BBM. Selain penambahan stok, Pertamina juga menyiapkan sejumlah langkah operasional di SPBU, antara lain penambahan petugas marshaling atau pengatur antrian untuk menjaga kelancaran layanan, serta penyediaan air minum kemasan atau AMDK gratis bagi konsumen Pertalite. Dari sisi distribusi, Pertamina Patraniaga Jawa Tengah dan DIY juga mengoptimalkan suplai BBM dari hulu dengan siaga 24 jam.
6: Kemudian yang berikutnya, dari hulu sebelum BBM dijual di SPBU, itu kami siaga 24 jam, bahkan menyalurkan BBM sampai dengan dini hari, tidak mengenal waktu, itu untuk Pertalite dan juga mengoptimasi dan mengevaluasi terus pasokan Pertalite setiap harinya. Kemudian di SPBU sendiri, untuk menambah kenyamanan konsumen menjelang atau di masa liburan nanti, itu kami akan tambahkan papan informasi penanda yang itu sebetulnya konsumen bisa lihat di aplikasi My Pertamina.
7: Pertamina mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi My Pertamina untuk memantau lokasi SPBU terdekat dan menghindari penumpukan antrian. Di sejumlah SPBU, papan informasi juga akan ditambah untuk memudahkan konsumen. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan program wisata 72 jam di Solo untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan menikmati berbagai pengalaman budaya khas Kota Bengawan. Program ini menggabungkan wisata budaya, kuliner hingga wellness tourism dalam satu paket perjalanan.
8: Selama 72 jam mengikuti di pada waktu malam satu suro ini.
9: Pemerintah Kota Surakarta terus mengembangkan program wisata 72 jam di Solo sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan pengalaman. Program ini menawarkan berbagai aktivitas khas Kota Solo yang dapat dinikmati wisatawan selama 3 hari, mulai dari wisata budaya, kuliner, hingga wellness tourism. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan, program 72 jam di Solo menjadi bagian dari strategi untuk menjadikan Kota Solo sebagai kota wisata berbasis pengalaman atau experience tourism. Salah satu momentum yang dimanfaatkan adalah pelaksanaan kirab malam satu suro yang setiap tahun menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah kota mengundang sejumlah influencer dan pelaku usaha digital dari Jakarta, Surabaya, hingga Denpasar.
8: Selama 72 jam mengikuti di pada waktu malam satu suro ini, dan kegiatan aktivitas pendamping lainnya termasuk di Kampung Batik Kauman, lalu ada experience belajar membuat jamu dan bermain gamelan, dan experience ini yang akhirnya kita implementasikan di 72 jam di Solo.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono mengatakan, program 72 jam di Solo disusun melalui kolaborasi dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta berbagai pelaku pariwisata di Kota Solo. Mareta menjelaskan, program tersebut akan menjadi model pengembangan wisata untuk berbagai agenda budaya dan event besar lainnya di Kota Solo.
8: Masyarakat bisa memilih, mau memilih paket yang full 72 jam atau hanya 48 jam atau 36 jam, kami bisa mengikuti membuat paketnya. Sudah kami buat paketnya, nanti wisatawan bisa memilih paket-paket itu. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur kami ketika memasarkan nanti paket 72 jam ini untuk di agenda selanjutnya.
9: Selain mengenalkan destinasi wisata di dalam kota, program ini juga membuka peluang kolaborasi dengan daerah penyangga di Solo Raya, seperti Tawangmangu, Selo, hingga Wonogiri. Pemerintah Kota Surakarta berharap program 72 jam di Solo mampu meningkatkan lama masa tinggal wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya melaksanakan kegiatan dan menentukan kebijakan, program Satu Data menjadi sangat penting untuk dilakukan. Demikian disampaikan Bupati Klaten dalam diskusi Forum Satu Data di Klaten yang berlangsung di Gedung DPRD setempat kemarin.
10: Bagaimana kemudian Forum Satu Data Klaten ini bisa benar-benar ke depan tidak hanya berakhir sebagai forum, tapi kemudian bisa menggerakkan bersama, mengkolaborasikan bersama.
11: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah BAPERIDA menggelar Forum Satu Data Klaten untuk semester 1 tahun 2026. Acara yang berlangsung di ruang sidang DPRD Klaten tersebut dihadiri langsung Bupati Klaten Hamenang Wacarismoyo. Forum Satu Data tersebut mengambil tema penguatan satu data dan informasi geoparsial daerah yang terintegrasi. Pada kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber antara lain dari Badan Pusat Statistik Klaten dan juga Diskominfo setempat. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacarismoyo menyambut gembira adanya Forum Satu Data Klaten tersebut. Ia juga berharap agar forum itu dapat mempunyai arti penting agar program Satu Data Klaten dapat terwujud. Dikatakan pula perkembangan informasi digital sekarang ini, data merupakan aset yang sangat penting dan strategis. Data tidak hanya sekedar angka atau dokumen administratif, akan tetapi merupakan dasar setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran maupun evaluasi kinerja, serta akurat dan mutakhir. Selain itu harus terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
10: Data bukan sekedar angka atau dokumen administratif, tapi merupakan dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan, setiap kebijakan, kemudian perencanaan pembangunan, penganggaran, maupun evaluasi kinerja. Memerlukan tentu saja data yang akurat. Selain akurat, harus mutakhir, karena kalau akurat tapi kemudian ketinggalan zaman juga nggak baik. Jadi harus selain akurat, kemudian mutakhir. Selain itu harus terpadu, dan kemudian ya harus dapat dipertanggungjawabkan.
11: Dikatakan adanya Forum Satu Data tersebut merupakan wadah yang strategis dalam rangka persepsi selaras memperkuat koordinasi. Hal itu penting dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan data antar perangkat yang sampai saat ini masih menjadi persoalan bersama. Sementara Kepala BAPERIDA Klaten Pandu Wirabangsa mengungkapkan forum tersebut digelar untuk memperkuat sinergi pengelolaan data di Kota Bersinar. Terlebih lagi dengan diperkuatnya kolaborasi diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tujuannya antara lain penyelarasan data, meningkatkan kualitas data dan juga mendorong pemanfaatan satu data Klaten.
12: Penyelarasan kebutuhan dan penyediaan data antara perangkat daerah, meningkatkan kualitas data dan penerapan standar data dan metadata, kemudian selanjutnya mengintegrasikan dan memutakhirkan data prioritas daerah, dan yang terakhir adalah mendorong pemanfaatan satu data Klaten.
11: Pandu Wirabangsa mengatakan kegiatan itu diikuti kurang lebih 130-an peserta yang berasal dari penyelenggara Forum Satu Data, Wali Data, Pembina Data Statistik, dan juga Sekretariat Satu Data Klaten. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.
0: Berjalan 19 hari operasional masa kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kelompok terbang atau kloter dengan total 19.323 jemaah haji. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menghimbau bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatan, mengingat masih terus bertambahnya jemaah yang meninggal dunia.
13: Jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour.
14: Hingga hari ke-19 operasional masa kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan sebanyak 54 kelompok terbang atau kloter dari Tanah Suci, dengan total sebanyak 19.323 jemaah. Selain itu, dalam data perjalanan juga diketahui ada sebanyak 52 jemaah meninggal dunia dan 10 masih dalam perawatan di Tanah Suci karena sakit. Ditemui di kantor Humas, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menghimbau bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatan, mengingat masih terus bertambahnya jemaah yang meninggal dunia.
13: Untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silahkan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
14: Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Boyolali, Faizin, yang hadir untuk menjemput rombongan jemaah haji Boyolali, memastikan bahwa pemerintah kabupaten akan memulangkan para jemaah tiba di lokasi dengan baik.
15: Nanti jemaah semua diantar sampai kecamatan terdekat yang digabung, misal Juwangi, Wonosobo, Wonosamodo di satu titik. Tapi ada juga yang sampai kecamatan masing-masing, tergantung jumlah jemaahnya yang di kecamatan itu. Mengatui aja apa yang kemarin sudah kita sepakati bersama, bahwa jemaah jangan ada yang istilahnya dijemput di jalan atau pulang sendiri-sendiri. Semua sudah diatur oleh panitia.
14: Dari data berjalan 10 jemaah yang sakit dengan rincian 5 dirawat di Mekah dan 5 jemaah di Madinah. PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau bagi para jemaah untuk menjaga kesehatan dan banyak mengkonsumsi air mineral, mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius pada siang hari. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Polres Boyolali gelar aksi tanam pohon di lereng Merbabu. Lelang proyek infrastruktur Pemkab Sragen diduga dikendalikan oleh broker. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih selalu bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita masuk di program Jam Santai. Seperti biasa, Anda bisa gabung, request lagu dan juga kirim-kirim salam Anda ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Tadi sudah ada Judika, Cinta Karena Cinta ya, sebagai pembuka di Jam Santai hari ini dari Pak Sardi Bekonang ya, requestan dari Pak Sardi. Jam Santai Mbak Citra minta lagu Cinta Karena Cinta dari Judika ya. Salamnya untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan lain-lain. Buat Mbak Citra metugas doa dari sini, semoga tetap sehat dan semangat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Sardi ya. Cinta Karena Cintanya sudah diputarkan ya. Dan saya sapa temanya dulu dong. Nah ini hari ini Citra mau bahas tentang yang agak nostalgia dikit nih. Nah ini mungkin pendengar ada yang saat membereskan laci, meja, lemari atau dompet-dompet gitu ya, kadang kita menemukan uang kertas atau uang koin keluaran lama yang ternyata masih tersimpan. Nah ini Anda masih menyimpan uang jadul yang kayak mana nih, uang koin atau uang kertas? Bisa diceritakan ya di Jam Santai hari ini. Temanya adalah, masihkah Anda menyimpan uang jadul ya di rumah Anda? Saya sapa dulu di 638055. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai. Selamat siang.
0: Enggak. Citra, Pak.
1: Mbak.
0: Citra.
1: Oh, Mbak Citra, Mbak Intan. Cuma mirip kan Mbak Intan.
0: Oh iya.
1: Ampun dangu mboten ngami jenengan.
0: Iya, udah lama enggak jumpa ya, Pak Tri. Apa kabar?
1: Alhamdulillah saya Mbak sehat, mekat tenung si Mbak Citra sekeluarga.
0: Nggih, amin amin.
1: Selamat menempuh hidup baru.
0: Dari mana ini kabarnya?
1: Dalam nggih. Moga-moga selalu bahagia, sukses, tercapai apa yang dados cita-cita panjenengan berdua.
0: Nggih, amin amin. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri, tema hari ini tentang uang jadul nih. Pak Tri masih menyimpan uang jadul di rumahnya?
1: Anu, benar tenek koin dige keroan sing gambar napa Minangkabau napa 100.
0: Oh, 100 rupiah itu ya.
1: Nggih, nika teteh kadada nggih sok golek dige cekok keroan.
0: Oh, lah iya.
1: Nggih, niku mantep nek keroan.
0: Oke.
1: Nek sanese benenan ten nggih ampun do ical. Yen nggih sok nate ngoleksi ning terus lama kelamaan nggih. Bodoh ical mbak.
0: Karena nggak dikumpulkan gitu ya. Gak, berceceran.
1: Gak, tetap berhenti nganu.
0: Oke, lagunya apa Pak Tri?
1: Anu, nomor niku nyun Surat Cinta Vina Panduwinata mbak.
0: Surat Cinta Vina Panduwinata. Oke, nggih. Mau kirim-kirim salam, J.
1: Ada padatan pun sugeng saya kagum Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Itaisa, Kakung Jos, Lewan Kalimantan. Sugeng siang kagum Bunda Yuni, Semarang, Mandiribatan. Sugeng siang kagum Mas Andrian, Bunda Kartara Piti, Tepat Mbaya Lali. Sugeng siang kagum Mas Bima Kartasura, Bunda Ikanur, Colomadu. Kidumatung Bapak Yanto, Colomadu. Sugeng siang kagum Bapak Mukimin, Bapak Chris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Mbaya Lali. Sugeng siang kagum Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bejo, Mas Ujo Jambi. Sugeng siang kagum Mas Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bapak Prapto, Bapak Sakti, Bapak Karim. Sugeng siang kagum Bapak Tu, Mas Ahmad Faizal, Bapak Waluyo Sultan. Sugeng siang kagum Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi, Bunda Yatmi Pedan, Bunda Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Sita Lestari, Mbak Dewi Gudumatung, Mbak Sri Maharani Australia. Sugeng siang kagum Bunda Agustin, Bunda Mending, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta. Sugeng siang kagum Bunda Endang Sri Dasuti, Bendang Sri Andayani, Bendang Sri Sukarjo, Bidumateng Bunda Jasri. Sugeng siang kagum Bunda Gunung, Bunda Tumelati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Nasti Biatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siraton, Bunda Isma, Yang Noyang, Sunwi, Yang Yani, Sangkang, Yang Nurul, Bidumateng Bunda Rana Dhani, Bunda Tengastuti, Bunda Tri Keprapon, Bunda Nur Nusuan. Sugeng siang kagum Bunda Yugati Wonosobo, Bunda Siti Sukarjo, gitu matung Bunda Nini Karim, Bunda Umi Karim. Sugeng siang kagum Bapak Ki Asmi Gede, selamat sore kagem kakak Puja ingkang wonten Papua. Dumateng sedaya ingkang mudhang jam santai siang menika beres tunggal. Sugeng siang, sugeng santai. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera kang panjenengan toyo. Kagem Mbak Cita Fitra, Bu Wiki tansah pinaringan kawil dengan kesarasan kesehatan, kelancaran dan kemayai segala sedaya kewajibanipun sawu pinaringan. Kagem kata berkah melimpah.
0: Amin. Terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam. Ini udah lengkap sekali ya salam-salamnya dari Pak Tri. Tadi Pak Tri masih menyimpan kayaknya ya uang koin 100 rupiah ya untuk keroan katanya. Saya kayaknya ada nih di rumah 100 rupiah juga yang gambarnya belakangnya wayang itu ya. Buat keroan juga. Oke, di WhatsApp saya sapa dulu. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang Mbak Citra Afika.
0: Anje, selamat siang Bu Modesta.
2: Iya, sehat-sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ceritanya ini tadi Bu Putri ayam menikah ya. Selamat ya, selamat bahagia.
0: Iya, terima kasih Bu Modesta.
2: Semoga sampai kaki nini-nini.
0: Amin, amin.
2: Cepat mendapat putri atau putra ya Mbak.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya.
0: Oke, temanya hari ini Bu Modesta, kita mau bahas tentang uang jadul. Nih, Bu Modesta masih adakah di rumah uang jadulnya?
2: Oh, enggak punya Mbak.
0: Enggak punya.
2: Iya.
0: Biasanya masih koleksi koin-koin gitu ya buat keroan atau buat.
2: Iya.
0: Oke, enggak punya. Oke, kalau gitu mau minta lagu apa nih, Bu Modesta?
2: Lagu ini apa? Menyatu hatiku dan hatimu itu Dian Piscesa ya Mbak.
0: Dian Piscesa. Tahun berapa ya itu ya?
2: Nanti kalau tahunnya kelamaan ya arti kehidupan aja.
0: Mus Mulyati. Oke. Okay.
2: Mus Mujiono.
0: Mus Mujiono.
2: Kalau kelamaan, kalau enggak ya itu.
0: Oke.
2: Okay. Iya, salam-salam ya. Nje, pertama munggu. Buat Mbak Citra. Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya Mbak.
0: Nje, amin.
2: Terus buat Bapak Mulati, Bapak Larsarus, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni sekalian, terus Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Tanti, Bu Rere, Bu Retno Hardani, Bu Mentik, Ibu Ragil, sehat ya Bu Ragil. Amin. Semoga Bu Ragil sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus Ibu Juni di Kabupaten Semarang.
0: Yeah.
2: Terus Mas Andi di Batam dan semuanya Mbak, nanti enggak kelamaan gantian yang lain ya.
0: Baik.
2: Terima kasih ya Mbak. Anjay. Semoga selalu sukses ya Mbak. Anjay. Untuk kedepannya.
0: Baik, amin. Terima kasih.
2: Bahagia dengan suami. Makasih. Iya,
0: sama-sama Bu Modesta. Terima kasih sudah gabung ya di jam santai hari ini. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada, aduh sebentar ya. Ada Mbak Felicia nih di Colomadu. Selamat siang, jam santai Mbak Citra Fitka. Happy wedding katanya. Kok tahu sih? Terima kasih ya Mbak Felicia. Semoga Samawa dan keluarga barunya dipenuhi berkah barokah. Amin, amin. Terima kasih. Antri Mbak request lagunya Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Lagi suka banget lagu ini karena viral dan bikin mewek. Oke. Salamnya untuk Mbak Tarmi di Joglo, Kak Bima yang cogan, aku ngefans Mbak katanya. Untuk Mbak Citra tetap semangat siarannya, senantiasa sehat, bahagia bersama orang-orang terkasih. Murah rezekinya, sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Mbak Felicia ya sudah gabung. Oke, kita sapa dulu yang gabung di WhatsApp nih, ada yang muncul di WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang Mbak Citra.
0: Enje, selamat siang Bu Elisa.
3: Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah Bu Elisa sehat juga ya.
3: Selamat buat Mbak Citra, semoga bahagia.
0: Iya, amin, amin. Terima kasih Bu Elisa.
3: Tapi kok melupakan monitor-monitor semua?
0: Oh, enggak toh.
3: Mbak, ini di luar negeri apa? Di dalam negeri?
0: Wah, di luar planet Bu Elisa. di luar planet ini.
3: Nanti enggak punya bajunya.
0: Beli dulu. Oke, okay, Bu Elisa, hari ini tema jam santai. Masihkah menyimpan uang jadul di rumah Bu Elisa?
3: Punya, Mbak.
0: Yang
3: puluhan ribu itu kapusan.
0: Oh, iya.
3: Iya, kan suami saya itu kerja di kantor Samsung. Nah, upahnya itu dimasukkan di amplop.
0: Oke.
3: Okay. Boleh, itu pawang palsu.
0: Oh, gitu.
3: Udah nggak laku gitu loh.
0: Waduh, gak sayang palsu, sekali
3: tapi
0: ya.
3: Tapi nggak laku.
0: Uang keluaran lama.
3: Tapi tak simpen.
0: Oke.
3: Okay. Buat kenang-kenangan.
0: Buat kenang-kenangan ya. Oke.
3: Keluarannya.
0: Mau request lagu Bu Elisa?
3: Request lagu Demi Cinta.
0: Demi Cinta yang dari Chris Pati?
3: Iya.
0: Oke.
3: Ada tak?
0: Ada. Mau kirim-kirim salam dulu Bu Elisa?
3: Salam-salamnya buat Bu Yuni, Haja Sri. Terus ada Mbak Uma, Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Pak Beni, Mbak Citra Wah-Wah, terus ada Pak Kris, Bu Wikati, ayo muncul Bu, jangan tidur melulu.
0: Enaknya tidur siang sih Bu Elisa ya.
3: Pak Tri tadi sudah keluar.
0: Pak Tri pertama kali keluar nih.
3: Oh ya, gandul Pak Tri.
0: Waduh.
3: Ya.
0: Oke, siap.
3: Makasih buat Mbak Citra.
0: Enje.
3: Jangan lupa lho Mbak.
0: Enje. Enggak, terima kasih Bu Elisa.
3: Makasih Mecia.
0: Selamat siang.
3: Baru
0: juga
3: ini ya dinernya.
0: Baru ini. Ya, oke, terima
3: semoga
0: kasih.
3: Semoga gak lekas capek.
0: Amin.
3: Siang, makasih.
0: Iya, siang juga Bu Elisa. Terima kasih sudah gabung di jam santai hari ini. Oke, saya bacakan satu WhatsApp lagi ya. Ada Bu Sri Hartini di Jagalan. Siang Mbak Citra, kalau saya sudah gak nyimpen uang jadul Mbak, semua kebanjiran. Waduh, sayang sekali ya. Mbak Citra, kalau sudah siaran apa gak cuti bulan madu dulu? Sudah berarti ini nanti kelamaan, nanti gimana ini ya, nanti saya lupa siarannya. Cantik sekali loh Mbak foto-fotonya di Instagramnya. Terima kasih ya Bu Sri Hartini, semoga sakinah mawadah warohmah, amin amin. Terima kasih lagunya dan salam-salamnya ngikut Pak Tri Mawon nggih, matur suwun. Terima kasih Bu Hartini nggih. Oke, kalau gitu kita putarkan lagu dulu untuk Anda yang sudah merequest. Nanti kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya setelah lagu, beberapa lagu yang kita putarkan, kita dengarkan setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jam Santai Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, pendengar, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah, sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali lagi di jam santai ya. Masih banyak waktu untuk Anda gabung di jam santai hari ini. Bisa gabung melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai Mbak Citra.
0: Anje, selamat siang. Dengan Anje.
1: Selamat ya Mbak.
0: Inge, terima kasih.
1: Selamat banget.
0: Ini sinten nggih?
1: Dari Kemani.
0: Bu Endang.
1: Nggih.
0: Yeah. Nggih. Terima kasih Bu Endang. Nggih. Pripun?
1: Temanya
0: hari ini membahas soal uang lama atau uang jadul. Bu Endang masih nyimpen uang jadul di rumah?
1: Yang itu gambar mumung buat kerian, Mbak.
0: Oh.
1: Enggak pernah
0: tuh,
1: Mbak.
0: Kayaknya memang paling ampuh itu uang jadul itu buat kerian ya.
1: Iya, halus kan.
0: Permukaannya halus.
1: Lagunya masih, Mbak?
0: Masih, monggo.
1: Lagunya Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan nih ke Ardila ya.
1: Salam-salam
0: okay. Untuk
1: sebentar ya.
0: Monggo.
1: Buat Mbak Tanti, Pak Pirusi, Bu Rere, Bu Ragil, Pak Tri. Buat Mbak Nah, Bu Lasperi, Bu Dini, Bu Jasperi, Bu Elisa. Buat Lek Karen, Kak Puja, Mas Dima, Mas Andi. Semuanya ya Mbak ya.
0: Anji.
1: Selamat bertugas Mbak Citra.
0: Anji, terima kasih Bu Indang. Amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu juga Bu Endang ya di Cemani. Oke, kita geser yang mau gabung lagi boleh, monggo silakan ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Mbok Nah nih di Pasar Legi. Jam santai Mbak Citra. Siangnya sehat, tetap semangat menjalani honeymoon bahagia. Terima kasih Mbok Nah ya. Bahagia selalu sampai kakek nenen, kakek ninen. Okay. Terima kasih Mbok Nah ya. Tolong puterin lagu Keabadian Reza Artamevia. Salam sehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Tanti, Bu Dini, Bu Ragil, Bu Endang, Cemani, Bu Mbak Citra Moa-Moa, Bu Elisa, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, dan semuanya all crew yang terkasih. Mat siang ya, terima kasih. Uang koin benggol itu Mbak buat kerokan. Oh iya iya, kayaknya uang benggol, iya bener ya. Uang benggol itu udah nggak jadul lagi, tapi kuno kayaknya ya. Zaman kolonial kayaknya ya. Masih dipakai, masih ada aja nih Mbak Nah ya, masih menyimpan untuk keroan. Oke, kita bacakan dulu satu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai absen antri lagu Melly Goeslaw, Gantung. Salam sehat semangat berbahagia berdua dan salam buat semua pecinta jam santai metugas Mbak Citra. Semoga bahagia, sukses, lancar tugasnya, matur nuwun. Oke. Terima kasih Bu Agustin ya sudah gabung. Ada yang mau gabung nih di WhatsApp call. Halo, selamat siang, jam santai. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, jam santai.
0: Anji, selamat siang, Pak Muladi di Bantul.
2: Iya, betul.
0: Anji.
2: Gimana cuaca di Solo?
0: Cuaca sudah redup nih Pak Muladi. Di Bantul gimana nih cuacanya hari ini?
2: Di Bantul ya cuacanya terang.
0: Wah, terang benderang. Oke, sehat selalu ya Pak Muladi.
2: Alhamdulillah ya, sehat-sehat selalu.
0: Enje. Pak Muladi, tema hari ini jam santai. Masihkah menyimpan uang jadul atau uang kuno di rumah?
2: Uang yang logam po, yang kertas.
0: Apa aja?
2: Kalau uang yang masih itu ya seperti yang logam itu untuk apa, benggol barang itu.
0: Uang benggol. Oh, masih nyimpan juga uang benggol.
2: Ya untuk apa, keroan.
0: Keroan. Kayaknya senjatanya orang keroan itu uang-uang jadul, uang kuno ya.
2: Iya, pakai yang warnanya coklat itu.
0: Coklat dari tembaga atau apa ya itu ya?
2: Logam buat tembaga.
0: Iya. Oke.
2: Masih nyimpen untuk kerok-kerokan itu kalau masuk angin.
0: Kalau uang kertas udah nggak nyimpen lagi Pak Muladi?
2: Oh nggak ada.
0: Nggak ada. Enje baik. Pak Muladi mau request lagu apa nih?
2: Masih bisa lagu.
0: Insya Allah masih bisa.
2: Ya lagunya aku dari Yanuai apa sama Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang apa?
2: Buku ini aku pinjam.
0: Buku ini aku pinjam. Oke, mau kirim-kirim dulu monggo Pak Muladi.
2: Kirim-kirim untuk Pak Tri sudah masuk belum?
0: Sudah, yang pertama tadi Pak Tri.
2: Oh iya itu pertama kali ya.
0: Iya.
2: Ya, untuk Pak Tri, Pak Prapto, Pak Gadrot ya di kabar itu.
0: Nggih.
2: Ini Pak Kris, Pak Paiti, Pak Cardi, Pak Lili, Ali Eral Karim juga ada Pak Prapto ya, Tambah Noyo juga Pak apa itu Dianu, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Alisa, Bu Cindy, Bu Yuni juga, ada Bu Endang, Bu Isma, ada Bu Yatmi juga, ada Bu Umi Karim ya. Ada Bu Isma, ada Mbak Citra, Mbak Angel, Mbak Dewi, Mbak Rere, ada Bu Lastri, Bu Wikati juga. Bu temu ya Bu apa itu menti itu dan semuanya
0: baik
2: untuk Mbak Citra ya.
0: Selamat
2: bertugas jam santai. Yang hari salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muladi ya di Banto sudah gabung hari ini di jam santai. Oke. Satu penelpon lagi deh di 638055. Halo, selamat siang jam santai.
3: Selamat siang jam santai. Aku yang cantik selamat.
0: Halo.
3: Bahagia soalnya banyak ya Kak.
0: Amin. Terima kasih Kak Citra. Apa kabar?
3: Kabar baik, aku rindu sama Kak Citra.
0: Aduh, aku rindu juga.
3: Aku kok gak diundang sih. Gimana sih Kak?
0: Jauh loh.
3: Gimana jauh tuh? Kan katanya Sukoharjo. Ya gak jauh dong.
0: Iya, doanya aja ya Kak Citra ya.
3: Iya, aku doa semoga tambah bahagia, tambah sukses.
0: Amin.
3: Dan tambah lancar semuanya.
0: Amin. Terima kasih Kak Citra.
3: Iya, nanti salam juga buat keluarga ya Kak.
0: Iya, siap. Kak Citra, hari ini tema jam santai. Masihkah menyimpan uang jadul di rumah Kak Citra?
3: 50-an kuning itu masih banyak.
0: 50-an kuning.
3: Masih
0: wow.
3: Berlaku katanya sekarang.
0: Oh iya. Baru tahu.
3: Yang kayak itu kuning-kuning itu Kak, yang kuning itu aku itu banyak kok Kak itu.
0: Aku
3: masih laku katanya gitu. Kan ada yang kesini mau tukar gitu. Ada yang tukar 1 juta, wow. Ada yang 500 gitu.
0: Wah, lumayan banyak berarti di rumah ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, itu kayak emas gitu loh Kak kan, 50-an ribunya.
0: Iya
3: toh?
0: Iya kan, betul ya.
3: Aku lupa itu.
0: Oke.
3: Okay. Tamain ratusan kecil-kecil itu ada juga.
0: Koin.
3: Ya koin Kak.
0: Oke.
3: Okay. Mlebu celengan.
0: Mlebu celengan ya, pantesan awet.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Iya Kak, lagunya aku pingin di play apa ya?
0: Apa ya?
3: Leto aja deh Kak.
0: Leto yang apa?
3: sandaran hati aja.
0: Sandaran hati, oke.
3: Aku mau cari sandaran hati.
0: Disandarkan di Pro 1 aja ya.
3: Iya kak, aku salam ya kak. Nanti iya. Pulangnya hati-hati ya kak.
0: Siap,
3: ya.
0: Terima kasih.
3: Wah, aku sayang kakak. Aku rindu banget.
0: Tahu-tahu
3: kakak. Kapan kak itu kak?
0: Apanya?
3: Kak tadi. Aku kok gak dikasih tahu tuh loh, aku aja gitu kak.
0: Nanti tak bisik-bisikin deh.
3: Udah terlanjur belum bisik-bisik gimana sih.
0: Iya ya. Oke, terima kasih Kak Cita.
3: Lagunya Neto ya, salamnya buat Bunda Elisa, Bunda Yuni, Bunda Modesta, udah lupa sama Citra Mama. Ada Om Benny dan Tante, Papi Rudi dan Mami, yeah. Ada Kak Bima, tak tunggu masaknya Kak. Ini okay. Kan libur.
0: Iya, yeah, weekend ya.
3: Iya, ada Bunda Endang juga, lupain Bunda Endang di Cimahi. Bunda Endang di Sukarjo, selamat siang Bunda, muah-muah.
0: Iya.
3: Yeah. Ada Bunda Tanti, Bunda Napasar Legi, ada Pak Muladi, ada Pak Kris. Ada kak siapa Elisa yang di mana ya kak ya?
0: Felicia.
3: Bukan Elisa yang di Kalimantan apa gimana itu?
0: Aisyah.
3: Aisyah. Ada Bunda yang ada di Wonosobo siapa lupa?
0: Bunda Wigati.
3: Oh iya Bunda Wigati dan buat semuanya tak terkecuali.
0: Oke. Okay.
3: Aku mau tiduran lagi kak.
0: Oke okay, siap.
3: Thank you tak tunggu masuk. Oh kok tak tunggu masuk lagi?
0: Tunggu lagunya, ya toh. Ini kayaknya nggak sabar mau rebahan lagi
3: aku
0: nih.
3: Aku udah ngantuk kak. Makasih okay. Ya kak.
0: Iya sama-sama.
3: Muah-muah
0: juga dari Kak Citra ya. Terima kasih Kak Citra. Oke, kalau gitu kita putarin lagu yang sudah masuk tadi ya. Nanti kita buka WhatsApp-nya lagi. Ada beberapa WhatsApp yang belum saya bacakan ya. Nanti saya bacakan. Saya putarkan dulu lagu dari Vina Panduwinata dulu ya. Ada Surat Cinta untuk Anda. Tetap bersama kami di Jam Santai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di jam santai ya pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada WhatsApp yang belum saya baca ya. Ada Bu Lastri di Jateni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Citra. Jam swantai, absen Mbak. Uang koin jadul sama uang kertas jadul punya Mbak, lagunya gandul saja. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga buat semua pendengar Pro 1 tanpa kecuali dimanapun berada. Selamat menempuh hidup baru Mbak Citra, amin, amin. Terima kasih, semoga sama waye. Terima kasih Bu Lasring ya. Selamat bertugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ini Bu Lastri juga mengirimkan foto ya, ada berjajar nih uang jadulnya Bu Lastri. Waduh, banyak banget nih ya. Ada uang koin Rp1.000, terus banyak ya pokoknya. Terus ada uang kertas juga Rp100, Rp500. Ini favorit saya nih yang ada gambar orang utannya ya. Oke, terima kasih Bu Lastri ya sudah memamerkan nih uang, koleksi uang jadulnya ya. Ada Kak Siti Aisyah juga di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat siang jam santai Mbak Citra. Apa kabar? Kabar baik ya. Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat Mbak Citra. Lagunya ngikut aja spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Mua, Bu Wigati, Bu Menti, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, dan yang baca makasih aja Mbak Citra. Sama-sama Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat ya. Ada Mbok Nah di Pasar Legi lagi nih, makasih sudah diputarkan lagunya. Selamat siang, nanti pulangnya hati-hati ya. Selamat sampai rumah dalam lindungannya, amin. Maaf. Oke, baik. Terima kasih Bonah ya di Pasar Legi sudah me-WhatsApp kami. Tapi nampaknya ini sudah tidak bisa menerima telepon lagi ya. Saya putarkan lagu yang sudah di-requestkan saja ya. Ada Melly Guslo dan Leto, Sandaran Hati. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Stadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: sudah berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: Jam Santai.

Terima kasih Anda selalu bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan nampaknya jam santai sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di line telepon maupun di WhatsApp ya. Untuk Anda yang mungkin belum sempat bergabung, belum sempat terangkat teleponnya, bisa gabung lagi di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Surakarta siang ini juga sampai di sini dulu pendengar. Sesaat lagi kita akan jumpa lagi di Surakarta sore ini, tentunya masih ditemani oleh saya Citra Fitka sampai nanti Surakarta sore pukul 18 waktu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita jumpa lagi di Surakarta sore ini bersama saya Citra Fitka sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dengan tema Green Radio atau Peduli Lingkungan yang disiarkan langsung nanti dari RRI Pro 1 Semarang. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Green Radio Beranda Astacita. Untuk sore ini disiarkan dari Pro 1 Semarang bersama dengan saya Aldi. Saya mau menyapa untuk teman-teman dari Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Prokerto yang juga sedang merilai siaran kami ya. Selamat sore juga untuk pendengar yang sekarang mungkin lagi siap-siap untuk ngadem ya, karena ini kita udah masuk di pertengahan tahun pendengar, yang harusnya sudah identik ya dengan musim kemarau. Kalau ngomongin musim kemarau, ini tidak hanya panas pendengar atau mungkin juga cuaca matahari yang terik ya, tapi juga ini kondisinya bisa akan sangat parah untuk desa-desa yang mungkin juga kekeringan itu menjadi musuh utama ya. Dan juga banyak sekali ternyata, tidak hanya kekeringan tapi juga bisa merembet ke banyak hal lain. Kita akan bahas bagaimana menghadapi kemarau dengan bijak, terutama dengan menjaga alam pendengar, bersama dengan dosen teknik lingkungan dari UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah. Selamat sore Pak Fauzan.
2: Selamat sore Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi Pak, dan kembali kita bahas topik seputar lingkungan dan juga alam gitu ya. Ini kalau untuk musim kemarau kan sudah hal yang lumrah gitu ya, kita ketahui sebagai orang-orang tropis ya Pak ya. Tapi perbedaannya apa sih Pak musim kemarau di zaman sekarang dengan zaman dulu ini?
2: Ya, bedanya sekarang lebih panas.
1: Kerasa ya Pak ya berarti ya.
2: Iya, panasnya sangat menyengat ya. Tetapi kalau dari penjelasan secara sains iklim yang diperkuat dari apa data dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau 2026 itu bukan sekedar musim panas biasa Mas Aldi. Karena cuaca itu kita tidak hanya melawan panas saja, tetapi ada istilahnya ada tekanan ekologis yang sangat majemuk. Jadi beragam tekanan ekologis, tidak hanya panas, tapi ada risiko mengenai ketersediaan air minum, lalu kemudian suhu udara meningkat yang mengakibatkan apa Mas Aldi? Konsumsi listrik bertambah. Konsumsi listrik bertambah, kualitas udara juga berpotensi memburuk, lalu lintas, risiko ISPA, penyakit apa, infeksi saluran pernapasan akut itu ya meningkat. Di situ akhirnya apa ya, kalau dalam studi perkotaan itu apa ya, kelompok rentan masyarakat kota yang rentan itu masyarakat miskin perkotaan itu paling terasa merasakan dampak tersebut itu. Nah, ini kan artinya apa ya, di titik ini kita semuanya stakeholder yang misalkan dalam konteks Semarang itu harus respon cepat lintas sektor itu kayak gitu. Intinya bahwa 2026 musim kemarau itu tidak sekedar musim panas biasa. Itu seperti itu.
1: Jadi kalau ada yang merasa bahwa oh kalau saya di tempat saya nggak ada kekeringan tuh, tapi konsumsi listrik ya untuk AC, kipas angin itu juga pasti akan sangat meningkat. Apalagi mungkin juga keluar uang buat beli kopi, beli es yang gitu ya Pak ya berarti ya.
2: Nah, artinya bahwa ketika konsumsi panas panasnya panas luar dalam, tidak hanya di ketika keluar rumah, tetapi di dalam tubuh juga merasakan panas. Akhirnya kan di belakang ada mengintai ancaman kesehatan untuk ya sakit-sakit yang sakit-sakit yang receh ya gitu ya.
1: Radang-radang ini udah kerasa nih Pak nih saya nih. Kebanyakan minum es teh soalnya ya.
2: Karena memang kita terpaksa itu kayak gitu. Nah, dampaknya kan jadi apa nggih? Dampak dari kemarau tahun ini yang diprediksi itu puncaknya di bulan Agustus, sampai nanti itu bisa bisa muncul lagi. Ini sesuai data dari BMKG 19 Juni saya searching di BMKG. Dan ternyata nanti muncul lagi kemarau panjang juga di bulan Oktober 2026. Ini akibat napa nggih, kalau secara mekanisme iklim itu pengaruh ENSO, monsun, angin Australia itu, dan juga ada defisit hujan. Nah, sehingga membuka peluang El Nino yang diprediksi itu hingga awal 2027, Mas Alfi. Mm-hmm. Ini PR besar sekali, baik secara individu, secara person, dan juga secara kolektif, artinya secara kita sebagai warga masyarakat.
1: Mm-hmm. Baik.
2: Maka di awal tadi saya sebutkan, musim kemarau kali ini bukan musim kemarau panas biasa. Itu seperti itu.
1: Baik.
2: Dan kota mengalami kerentanan yang lebih besar dibanding di pedesaan.
1: Oke, ini juga mau saya tanyakan juga nih. Kadang kan orang selalu berpikir bahwa risikonya adalah kekeringan ya, atau mungkin juga kebakaran, yang mungkin juga oke lah kita bisa menggambarkan oke mungkin untuk wilayah-wilayah yang pedalaman atau apa. Tapi kalau misalkan perkotaan sendiri, lebih rentannya dari sisi langsung atau nggak langsung, Pak? Misalnya tidak langsung kan tadi kayak dari sisi penyakit ya, banyak anak-anak sekarang yang mungkin tanda kutip nih udah ini musim peralihan, atau mungkin juga ada yang radang atau apa, itu juga membuat biaya juga kena itu. Seperti apa nih, Pak, kerentanan di perkotaan sendiri kalau boleh jabarkan?
2: Kalau di Semarang itu menurut data-data resmi dari pemerintah terkait itu bahwa dampak dari kemarau tahun ini malah dirasakan sejak Mei, Mas. Sejak Mei. Tapi saya sendiri sebagai yang bekerja di Semarang itu juga merasakan sekali batuk sampai 3 mingguan itu kayak gitu sementara. Okay. Nah, yang paling langsung itu yang pertama di musim kemarau ini yang harus diwaspadai adalah krisis air domestik. Kebutuhan minum, kebutuhan MCK, ya, air, ketersediaan air baku tentu menurun. Nah, ini harus segera disikapi. Tentu ya sudah disikapi oleh PDAM terkait penjadwalan aliran, lalu kemudian bagaimana warga juga harus menghemat penggunaan air minum ya, yang karena kita kan di perkotaan sudah jarang yang menggunakan air sumur nggih, atau pengurang air baku tanah. Karena memang kan dibatasi itu, kita menggunakan air dari PDAM. Nah, pastinya jadwal aliran itu akan sedikit terasa kayak digilir gitu kayak gitu. Mm-hmm. Karena memang sudah terasa.
1: Itu kalaupun keluar juga kecil gitu ya, Pak ya, pasti ya airnya ya.
2: Tentu, Mas. Mm-hmm. Tentu.
1: Baik. Air itu yang pertama, apalagi Pak selanjutnya, Pak?
2: Yang pertama air, yang kedua itu tekanan panas terhadap kesehatan. Yang ini mulai puskesmas itu di tiap 16 kecamatan di Semarang pasti udah mulai banyak sekali sakit-sakit receh itu kayak gitu, receh tapi awet kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa tekanan panas atau dalam istilah sains iklim adalah urban heat island, pulau panas kota. Maksudnya kayak gini, di kota ketika vegetasi itu sudah sangat terbatas, kalaupun ada tetapi kan hanya titik-titik tertentu, itu mengakibatkan karena aktivitas kota, mobilitas kota itu full 24 jam tanpa henti, lalu lalang kendaraan berat, lalu kemudian aktivitas di pelabuhan, aktivitas industri jalan terus, itu mengakibatkan kayak panasnya itu muter ya gitu loh,
1: kayak
2: muter.
1: Kejebak gitu ya, Pak ya.
2: Iya, kejebak. Sehingga itu yang disebut dengan istilah sains iklimnya itu adalah urban heat island, pulau panas kota. Nah, itu tekanannya kan luar biasa. Nah, dampaknya hari ini akan terasa sekali tentu adalah di kesehatan, baik dari yang kecil sampai yang lansia, itu mengakibatkan semuanya. Tentu dengan beda-beda nggih, beda-beda, ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang gatel, ada yang radang. ada yang kemudian posting itu kayak gitu. Masing-masing ya sesuai dengan metabolisme tubuh masing-masing gitu. Tetapi itu sesungguhnya adalah dampak dari kemarau yang langsung menyerang kepada kesehatan, meskipun tidak seheboh kayak misalkan serangan jantung atau apa ya gitu. Tetapi itu sangat mengganggu, Mas. Sangat mengganggu. Dan ini justru apa ya, dalam tanda petik membahayakan untuk kelompok rentan kayak misalkan perempuan, sepuh, terus lansia, itu apa ya, penyakit-penyakit yang kayak gitu, yang kecil-kecil itu kan jadi merembet ya, jadi memperkuat mungkin mereka yang kena apa gejala stroke atau diabetes mellitus, itu makin terasa itu karena itu tadi, tekanan panas itu tadi. Lalu yang ketiga itu adalah penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas. Kita merasakan banget, meskipun kita masuk ruangan kantor yang udah full AC itu kayak gitu 4 PK atau 6 PK, itu kita tetap merasakan panas ya, Mas ya, di dalam ya. Iya, silir sejuk itu, tetapi di tubuh itu kan seolah-olah kayak kita harus minum terus, minum es. Itu menunjukkan bahwa kualitas udara baik terutama di luar itu sangat jomplang dengan yang di dalam. Gapnya itu sangat terasa. Itu yang mengakibatkan bahwa kita butuh waktu lama untuk beradaptasi ketika habis di perjalanan, lalu masuk ke kantor, masuk ke kampus, masuk ke rumah. Itu ya sampai buka baju gitu, istilahnya Jawanya bloder, itu pun masih merasakan itu. Itu menunjukkan bahwa ada problem yang terjadi di atmosfer kita, karena kemarau itu istilahnya pencucian atmosfer itu jadi berkurang, Mas. Jadi berkurang karena peningkatan debu jalan, lalu kemudian polusi kendaraan, ya, polusi kendaraan, nilalah kemarau-nya ini di bulan liburan sekolah. Itu kan, enggak ya? Hari ini terima rapor, tapi sebelumnya ada kelas meeting, terus ada yang sudah outing kelas, lesir kemana. Itu kan terjadi penumpukan di kota. Wisata-wisata kayak Semarang misalkan, sekarang Semarang lagi ramai dengan Mall 123, sebentar lagi ada Harto, apa Pakuwon Mall, terus apalagi di POC itu. Nah, titik-titik kemacetan justru menyemut di kota. Nah, ini menambah kualitas udara kota sangat tertekan, sangat terjadi degradasi. Lalu dampak yang keempat, Mas, itu adalah kenapa? Kerentanan pangan dan ekonomi rumah tangga. Ya, karena petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menjaga permukaan tanah pertanian itu untuk tetap di kadar airnya tetap 20%, nggih, kelembabannya 20%, supaya bakal buahnya, bakal padinya itu jadi terjaga sampai musim panen tiba. Otomatis ya dia harus mengeluarkan biaya ekstra. Nah, risiko kegagalan panen itu otomatis menghadang pada benak petani, yang itu mengakibatkan supply pangan di kota itu jadi terganggu. Tiba-tiba langka sayur, tiba-tiba langka tidak ada kentang, tiba-tiba tidak ada kol. Itu karena memang ya ini musim kemarau.
1: Baik.
2: Akhirnya pangan itu dikonsumsi oleh orang kota, ya itu dengan pangan-pangan yang
1: seadanya instan gitu ya, Pak ya.
2: Instan. Kalau enggak ya beli dari dari luar
1: yang harganya mahal juga
2: mempengaruhi harga mahal.
1: Oke, gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau masyarakat kota, desa, semua deh ini pasti akan terdampak dalam kondisi kemarau di masa kini ya, karena emang efeknya juga akan sangat menjalar ke semua hal gitu ya. Belum lagi juga dengan kondisi ekonomi juga yang Pak juga akan sangat berpengaruh. Nanti kita akan bahas lagi Pak. Kemudian bagaimana nextnya kita akan bahas ya, menjaga alamnya seperti apa. Karena juga ini kan hal yang sudah berkali-kali diinformasikan, berkali-kali juga disiapkan. Mumpung kita masih punya waktu 1 bulan sebelum puncak kemarau, masih bisa gak sih? Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bergabung ya, silakan jika Anda punya pertanyaan seputar menjaga alam, menghadapi kemarau dengan bijaksana seperti apa sih? Kami tunggu 024-831-6686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 081-666-886. Pro 1.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Masih membahas terkait dengan alam ya pendengar ya. Ini sejak dahulu pula kita sudah mendengarkan ya pesan orang tua zaman dulu, jaga alam maka alam akan menjaga kita. Dan dengan berbagai macam kondisi yang ada, kita harus menanggung ya saat ini ya ancamannya seperti apa. Karena mungkin tidak hanya di Semarang, di Jawa Tengah bahkan, tapi di seluruh dunia ini mengalami pergolakan iklim sampai segitunya pendengar. Kembali bersama dengan Pak Fauzan. Pak Fauzan, kalau melihat dari kondisi yang ada dengan tantangan yang ada gitu ya Pak ya, lingkungan alam ini harus kita jaga, cara yang paling cepat supaya mendapatkan dampak yang paling masif untuk perubahan dan juga mengurangi dampaknya kemarau, apa nih Pak caranya Pak?
1: Ada dua cara, yakni mitigasi dan adaptasi. Nah, apa bedanya antara mitigasi dan adaptasi? Mitigasi itu sederhananya adalah mengurangi penyebab jangka panjang. Nah, ini butuh kontribusi kota dan warga kota, misalkan dengan cara pengurangan emisi transportasi. Kita semuanya, atau saya pada khususnya, itu usahakan bahwa kita menggunakan transportasi umum yang di Semarang sebenarnya sudah bagus. Artinya ada BRT, ada Transjateng, ada feeder gitu. Lalu kemudian pertransportasi umum yang dikelola oleh operator online atau oleh organda. Nah, itu dimanfaatkan supaya emisi kendaraan itu tidak memperparah keadaan di kemarau gitu kayak gitu. Lalu kemudian efisiensi energi bangunan. Kita harus sudah mulai mengambil sikap melalui pemerintah kota selaku pemegang kebijakan tertinggi agar pembangunan itu istilahnya apa ya Mas, seminimal mungkin itu mengurangi penggunaan beton.
0: Okay.
1: Betonisasi itu, karena ketika kita menggunakan beton ya otomatis pegunungan kars yang menyimpan air itu jadi terambil buat bahan baku semen kalau kita tenun. Nah, mengganti beton dengan bahan-bahan bangunan yang lebih bisa circular, bisa di ada daur ulang. Misalkan kayak sekarang mungkin pakainya besi holo atau kayu ya. Tapi kayu kan deforestasi Mas. Gitu. Ya. Tapi paling tidak bahwa kayu itu kan bisa ditanam ya. Nah, kalau kita pengen punya rumah kayu yang wah kayak kelas sultan itu kayak gitu ya kita tanam itu kayak gitu. Tanam terus kemudian kalau mau dirombak dan sebagainya, itu kayunya kan masih bisa digunakan lagi gitu kayak gitu. Istilahnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler seperti yang sudah diterapkan di Denmark ya, kota-kota Eropa itu kayak gitu. Itu sudah Jepang, China itu. Nah, back to nature dengan menggunakan prinsip-prinsip arsitek vernakular, arsitek-arsitek tradisional, itu saya kira sebagai langkah-langkah untuk meminimalisir penggunaan energi berlebihan di bangunan kita, baik untuk hunian personal maupun untuk komunal kayak kantor, restoran, dan sebagainya. Lalu kemudian penggunaan energi terbarukan, misalkan bagaimana mengaplikasikan panas matahari yang kita sangat-sangat banyak ini, itu dimanfaatkan untuk sebagai sumber energi. Ya. Meskipun ini ancaman baterai litiumnya juga tidak
0: limbahnya
1: bisa
0: ya Pak ya.
1: Tapi paling tidak bahwa penggunaan energi fosil jadi berkurang. energi fosil. Kita tahu listrik kita menggunakan tenaga uap, PLTU, yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Nah, batu bara yang diambil terus dari bumi Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera, bagaimana nanti nasib alam kita? Kita pernah disebut sebagai paru-paru dunia, tetapi pengambilan batu bara terus masih terjadi. Nah, ini PR sangat besar dan agenda yang harus segera disikapi oleh pemegang kebijakan tertinggi dan juga kita sendiri selaku ini. Ya, apalagi hari ini kita sedang ada masalah terkait pemadaman bergilir selama 3 jam yang beritanya sudah sangat masif, nggih. Itu terjadi pemadaman listrik. Itu kan harus segera disikapi juga. Nah, pengelolaan sampah, pembakaran sampah itu harus sebisa mungkin prinsip-prinsip 3R harus digalakkan di masing-masing individu dan pemukiman. Lalu kemudian bagaimana ruang terbuka hijau itu diperbanyak. Tempat-tempat pedestrian itu tempat misalkan kayak Mas Alfi jalan dari Jalan Ahmad Yani menuju Masjid Baitur Rahman atau Pusat Jajan Pandanaran, itu kalau banyak tutupan teduhan itu kan akan menyenangkan ya Mas. Kita jalan, jadi kita tidak bergantung kepada transportasi bermesin ya gitu, karena sudah nyaman karena teduh, pohon peneduh di Semarang itu tak menjamin gitu. Nah, hendaknya bahwa apa yang dilakukan dalam pembangunan berkemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang itu tidak memperparah krisis iklim. Ya, tidak memperparah krisis iklim. Kita tahu ya Mas ya, bahwa Semarang tingkat okupansi hotelnya itu sangat tinggi. Dan itu dampaknya adalah pada industri pariwisata, industri perhotelan kan makin meningkat. Hotel include dengan mall itu kayak gitu, karena memang Semarang menjadi kota singgah ya sebelum melakukan perjalanan bisnis kayak misalkan ke Kudus, ke Jepara, ke Rembang, ke Pati itu kayak gitu, terus kalau ke Blora itu kayak gitu. Nah, maka sebagaimana kita ketahui bahwa tiap bulan selalu ada pembangunan hotel, tetapi bahwa wali kota, pemerintah Kota Semarang ya harus tegas di sini, artinya bahwa you boleh membangun hotel, tetapi you boleh membangun hunian, tetapi tolong dong ya gitu, menggunakan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Kalau tidak bisa menggunakan bahan yang ini, paling tidak penghematan energi bagaimana mereka mengelola limbah domestiknya, air dan sampah itu dikelola sendiri oleh hotel itu, energinya menggunakan panel surya, kurang lebih kayak gitu. Ya tentu ini harus dikerjasamakan ya dengan pihak PLN selaku operator listrik negara.
0: Jadi istilahnya tadi solusinya dari mulai pemerintah ada, link kelompok masyarakat ada, bahkan individu juga ada, termasuk yang bakar sampah yang kita juga masih melihat ya Pak. Jadi istilahnya tidak ada kata tidak untuk menjaga alam. Artinya semua elemen masyarakat tuh bisa turun tangan langsung ya, bisa lewat kelompoknya, lewat LSM-nya, bahkan juga pemerintah kota juga bisa membantu gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat sendiri dari kondisi yang ada ya Pak ya, ini kalau kita mengantisipasi tadi ada musim kemarau, El Nino, ini kan istilahnya kayak butuh sekali prosesnya sangat cepat gitu ya. Misalkan saat ini ada masyarakat yang secara individu gitu ya pengen ikut berkontribusi, itu dengan cara apa sih Pak? Yang paling simpel, yang paling mudah gitu untuk bisa menjaga alam sendiri, yang bisa dilakukan tiap rumah tangga gitu.
1: Ya sebagai warga kota itu secara individu, ya pertama ya tentu tidak panik, tetap siaga. Hal-hal yang mudah, misalkan tidak boros air. Ya, libur dulu lah untuk nyuci kendaraan tiap hari. Misalkan ya kita, ya meskipun enak men Pak Fauzan, saya melintas Tayung yang
0: debunya komplit loh Pak itu, debunya tebel banget ya.
1: Iya. Tetapi paling tidak bahwa ya cukup, mungkin cukup dilap atau apa supaya Kalau tiap hari dicuci ya, terus kemudian bahwa nah ini musim kemarau dan bakal panjang sampai Oktober. Kalau kita tidak bisa segera menyikapi, kita tidak segera bisa beradaptasi ya nanti bahwa demi tampilan kendaraan yang bagus, yang kinclong, lalu kemudian kita menahan untuk menjaga kesehatan tubuh kita karena dehidrasi atau apa itu kayak gitu. Jadi kita tidak peka terhadap, iya sih, masyarakat menangin ke atas mungkin bisa ya membeli air galon, lalu kemudian punya AC, itu kayak gitu. Tetapi bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang kebetulan ada dan menghidupi kota Semarang, hidup dan menghidupi kota Semarang, mereka masyarakat-masyarakat miskin kota, kan terjadi ketimpangan, Mas Alfi.
0: Mm-hmm. Baik. Ya. Kita jeda lagi ya Pak, kita ya, kita masih punya satu segmen terakhir, nanti ya. Disimpan dulu, nanti kita akan bahas lagi kemudian seperti apa solusi dan juga harapannya terkait dengan kondisi alam kita ini, terutama untuk kemarau yang masih belum puncaknya. Kita dengarkan dulu pesan yang satu ini ya pendengar ya, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: kebiasaan kecil kita tuh tetap ada dampak risikonya gitu ya. Kayak misalkan buang sampah sembarangan, ini hal yang paling basic tapi juga bisa berdampak banyak gitu ya. Hemat, yang namanya hemat listrik, hemat air, hemat gas bahkan ya. Karena bagaimanapun juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat kota tuh pasti banyak bertentangan dengan alam tadi gitu ya. Nah ini kalau membahas terkait dengan kedepannya nih Pak Fauzan, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa on track terus ya, supaya risiko-risiko kemarau ini bisa kita hadapi dengan lebih siap lagi gitu Pak?
1: Iya, makasih Mas Aldi. Yang pertama, kita semua harus bersikap ilmiah, artinya percaya data bukan rumor, apalagi adanya medsos itu ya, kan ada phishing digital itu akrab menghantui setiap manusia. Nah, maka data-data informasi dari BMKG, BPBD, BDAM, Puskesmas, Pemkot itu sebagai rujukan utama untuk terkait kemarau ini. Jangan menunggu sumur mengering atau air PDAM terganggu baru bergerak. Ya, bahwa BMKG sudah mengingatkan bahwa mulai Mei sampai nanti Oktober itu bakal terjadi kemarau panjang, meskipun intensifnya itu ada di bulan Juni ini sampai September, puncaknya di Agustus. Artinya data dari peringatan dini dari BMKG ini itu semata-mata kan karena berdasarkan ikhtiar ilmiah, bukan asal nulis. Nah, maka kita sebagai warga harus bisa segera bersikap, paling tidak bahwa kita meningkatkan kewaspadaan rasional seperti memantau informasi resmi, lalu kemudian RT/RW di lingkungan pemukiman itu memetakan data-data, titik-titik yang kekurangan air di kampung mana, di blok mana, itu segera. Terus kemudian sekolah dan kampus juga menyiapkan protokol kesehatan, artinya kan nggak lucu pembelajaran terganggu hanya gara-gara flu dan batuk yang saut-sautan. Nah tentu kan ini harus diantisipasi. Apa yang akan muncul ketika musim kemarau berkepanjangan sampai 4-5 bulan? Nah, salah satunya adalah sakit-sakit ringan itu kayak gitu. Nah, supaya pembelajaran tetap berjalan kondusif sesuai target kurikulum, ya maka antisipasi kecil itu harus segera disiapkan. Meskipun ini libur sedang penerimaan murid baru, ya harus disikapi nanti di tahun ajaran baru itu. Jadi kemarau tidak boleh dipahami hanya sebagai nasib alam, tetapi adalah sebagai risiko yang dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan warganya. Yang kedua, sikap hemat air sebagai etika sosial. Hemat air bukan hanya urusan tagihan meteran ya Mas ya, bukan saya mampu bayar itu kayak gitu. Tetapi kita harus peka juga Mas kepada mereka-mereka yang sangat terbatas untuk mengakses air minum. Ya karena penghasilan mereka mungkin di bawah rata-rata ya, di bawah UMR perkotaan. Ketika pengen mengakses air bersih harus beli dalam pikulan, dalam tanggul dan lain sebagainya. Nah, masyarakat kelas menengah ke atas yang sangat beruntung, mohon ya jangan, kalaulah belum bisa bantu paling tidak enggak pamer menghambur-hamburkan air ya gitu. Apa tonggone kangelen golek banyu bersih kene malah ngumbah mobil
0: di depan rumahnya sore, gitu ya.
1: Di depan rumah itu kan dikecer-kecer itu kayak gitu. Ini harus ada sikap bahwa prepon nggih. Harus ada ipal domestik ya, mulai dirintis ipal domestik pada tiap perkampungan. Ipal domestik itu maksudnya bahwa air-air sisa pembuangan MCK itu difilter kembali, disalinasi, terus kemudian menjadi air yang siap pakai, minimal bisa untuk nyiram tanaman, untuk mencuci kendaraan, meskipun untuk minum, untuk memasak itu dari PDAM. Tetapi dari sisa-sisa buangan itu di drainase kampung itu bisa dikelola masyarakat kampung tersebut untuk kebutuhan tersebut tadi yang saya sebutkan seperti menyiram tanaman, mencuci mobil.

0: kondisi kendaraan itu kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sikap gotong royong. Sikap gotong royong di sini adalah jangan mengindividualisasi krisis. Individualisasi krisis itu kayak gini, saya kan nggak merasakan. Saya fine-fine aja, pangan ada. Ya, itu kan karena jenengan anu, jenengan punya akses untuk beli air, untuk beli makanan yang sehat. Tapi tetangga, ya harus ada sikap inilah apa namanya, ada solidaritas ekologis kalau saya membahasakan. Terus kemudian sehingga apa, solidaritas ekologis juga harus diambil oleh perannya oleh kayak misalkan masjid, musola, gereja, sekolah, kampus,
1: saling bergotong royong gitu ya Pak ya.
0: Supaya menjadi simpul adaptasi yang kuat.
1: Nah itu kuncinya.
0: Sikap menjaga kesehatan Mas. Siap menjaga kesehatan. Panas dan udara buruk harus dianggap serius. Jangan sampai ini adem.
1: Jadi intinya kita tidak boleh sendiri, tapi juga memanfaatkan masyarakat untuk bekerja sama ya. Pak Fauzan, terima kasih. Ini waktunya kita sudah di ujung sekali. Habis ini kita akan segera bergabung bersama dengan Warta Berita. Terima kasih sudah memberikan insight kembali Pak. Kita harapkan musim kemarau ini Semarang, Jawa Tengah, Jogja, Surakarta, Purwokerto juga bisa kuat menghadapinya ya. Terima kasih Pak Fauzan. Kita jumpa lain waktu lagi. Semoga bisa mendengarkan hal baik lain. Terima kasih Pak, selamat sore. Demikian pendengar, dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah sudah menjelaskan nih, menjaga alam seperti apa untuk bisa menghadapi kemarau dengan bijaksana ya. Kita sama-sama nantikan ya, setelah ini pukul 16, Warta Berita Litas DI Jateng. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Purwokerto untuk mengikuti info lintas di Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Info Lintas Jateng di kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal pinjol dan judi online. Puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas compressed natural gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Info pertama dari Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal pinjol dan judi online judol. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal atau pinjol dan judi online atau judol. Upaya tersebut dilakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan yang aman dan juga legal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno usai rakorda dan rapat pleno TPAKD se-Jawa Tengah tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja kemarin mengatakan tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat masyarakat rentan terjerat pinjaman ilegal maupun praktek judi online tanpa disadari di lingkungan sekitar.
1: Bahkan judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah, tapi juga di kalangan menengah ke atas. Nah, inilah butuhnya tim ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengakses lembaga keuangan, bagaimana berinteraksi, bagaimana bertransaksi dengan aman dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan.
2: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan fokus TPAKD tahun 2026 mencakup meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, serta percepatan digitalisasi keuangan daerah. Selain itu, sinergi dengan industri jasa keuangan akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
1: Kita bersama. Jadi ke depan, tim ini akan fokus ke sana dan memastikan bahwa sektor keuangan bisa memberikan akses seluas-luasnya. Karena edukasi juga harus kita berikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan pihaknya mendukung penguatan ekosistem keuangan yang inklusif melalui perluasan sistem pembayaran digital. Pemanfaatan QRIS dan BI FAST dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan formal.
3: Hanya kita akan tetap bekerja sama, bersinergi dengan Pemprov dan juga dengan OJK untuk lebih meningkatkan akselerasi terutama ekosistem sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu, terima kasih.
2: Adapun sebagai program TPAKD selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan hasil yang signifikan. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan edukasi keuangan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar SMA Negeri menjalani screening kesehatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan untuk mengetahui sejauh mana kemanfaatan program MBG. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
4: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 2 Batang. Pantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai kemanfaatan program tersebut bagi penerima dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui para siswa apakah termasuk dalam kategori baik, kurang gizi atau bahkan gizi buruk. Dalam pantauannya, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mengambil sampel kepada 100 pelajar di SMA Negeri 2 Batang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 100 anak, Andre Prasetyo selaku perawat Puskesmas Batang 3 membenarkan ada dua di antaranya terindikasi mengidap tekanan darah tinggi.
5: Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari jumlah sasaran 100 siswa, ada dua siswa yang tensinya di atas 140. Berarti dianggap termasuk tensi tinggi, apalagi masih pelajar. Jadi memang pola hidup, pola makan, pola cara dia bergaul mungkin ya, dan Gak ada ngapapun, rokok kayaknya sih gak ada, rokok sama alkohol gak ada. Cuma mungkin dia sukanya begadang.
4: Salah satu siswa, Yuni dan Rafael diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan karena dirasa penting untuk mengetahui indeks massa tubuhnya dari pola hidup keseharian. Terlebih kalangan Gen Z yang banyak beraktivitas.
6: Berdua ngapain nih? Cek apa ini?
7: Ngecek kesehatan, itu kayak BB, TB, terus cek gaji juga.
6: Di mana tadi hasilnya?
7: Alhamdulillah saya dapat hasil yang normal.
8: Iya, saya juga normal.
6: Terus gimana tadi? Ada saran dari dokter nggak sih?
7: Saran?
8: Kalau kata dokter sih, perbanyak olahraga dan juga ngapain ini.
4: Sementara pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Batang, Ferawati mengapresiasi inisiatif dari BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan yang melakukan pantauan terhadap anak didiknya.
9: Sebenarnya sudah baik ya, kita kan harus tahu juga kebutuhan gizi anak dan anak itu sudah mencukupi belum untuk gizinya. Kalau belum kan berarti nanti ada rekomendasi dari pihak BPJS kan untuk seperti apa anak ini.
4: Dalam kesempatan yang sama, para siswa juga diminta melakukan screening riwayat kesehatan diri melalui sebuah aplikasi untuk mengetahui kondisi tubuhnya.
10: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Yogyakarta, puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas compressed natural gas atau CNG, yang dinilai lebih praktis dan aman. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
11: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
12: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02, Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut, pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
11: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2004 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop lainnya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000. Iya, ya per bulan karena untuk
13: jualan. Warung.
11: Iya. Ya, otomatis, tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
12: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
14: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana. Tahun 2027, jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
12: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
0: Sebagai ruang kolaborasi berbagai unsur ekosistem halal, Syafiah Expo kembali digelar di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Berikut selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
15: Kami mencoba untuk mengangkat takso-takso berbagai tema dengan 70% itu adalah tema peningkatan branding.
16: Gelaran Akbar Syafiah Expo dan Syafiah Journey kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, pameran ini menjadi ruang kolaborasi antara pengembangan usaha syariah, penguatan iman, edukasi bisnis, serta pengalaman gaya hidup halal. Dari bantuan RRI, ratusan tenan mulai dari kuliner, fashion, filantropi, hobi, hingga keuangan syariah tampak berjajar rapi menyambut para pengunjung yang datang. Berbagai aktivitas ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan ekonomi, tetapi merupakan upaya dalam penguatan ekosistem halal. Manajer Syafiah Expo Imam Hidayat mengungkapkan, fokus utama kegiatan kali ini adalah mengangkat UMKM melalui sejumlah talk show yang diselenggarakan. Tujuannya, tidak lain adalah agar pelaku UMKM dapat semakin berkembang. Mengusung tema Pure Way, kegiatan ini juga menekankan pentingnya rasa kepedulian bagi sesama.
13: Dengan mengangkat tema-tema UMKM kali ini sebagai pilihan agar masyarakat Jogja, khususnya masyarakat yang menjadi basis pariwisata, juga bisa meningkat secara ekonomi maupun UMKM. Selain itu ada juga dari filantropi, ada dari Dompet Duafa, ada HSI, dan beberapa lembaga-lembaga lain. Ini untuk menguatkan sektor ekonomi, kemanusiaan, dan sosial itu bisa berbarengan jalan dan tumbuh lebih baik di DIY, tentunya disupport dari acara Syafiah Expo berkolaborasi dengan BSI.
16: Hadir langsung dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan, di era saat ini halal tidak lagi terbatas hanya sekadar keterangan produk. Menurutnya, halal sudah bertransformasi menjadi sebuah gaya hidup yang kian berkembang. Untuk itu, ia berharap agar kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan skala yang lebih besar lagi.
17: Sangat besar sekali potensi halal di Jakarta. Seperti tadi di dalam sambutan kami, saya sampaikan bahwa memungkinkan atau tidak para stakeholder yang selama ini bikin pameran untuk bergabung menjadi satu. Insya Allah mungkin tahun 2027 kita bikin expo halal yang terbesar. Jadi seperti juga di Bangkok ada Mega Halal. Insya Allah nanti Kota Yogyakarta apabila kita bisa mensinergikan semua stakeholder untuk membuat satu expo, ini bisa komplit, jadi one stop service khusus halalnya.
16: Lebih lanjut, agenda kolaborasi gaya hidup halal ini ditargetkan mampu menarik lebih dari 10.000 pengunjung. Dengan total 129 tenan, Syafiah Expo 2026 diproyeksikan dapat menggait minat berbagai kalangan termasuk para wisatawan.
0: Pendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng di sore hari ini bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Selanjutnya dari Surakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menggandeng jajaran sekolah menengah atas sederajat guna mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi kategori pemilih pemula. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan langkah taktis ini diwujudkan melalui program pendampingan reorganisasi Komite Pemilihan Ketua OSIS atau MIKOC yang didesain menyerupai replika pemilu real. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
18: Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula.
19: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karanganyar mulai mengejarkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula yang menyasar seluruh sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah se-Kabupaten Karanganyar. Langkah strategis ini dilaksanakan melalui kegiatan reorganisasi sekaligus pembentukan Komite Pemilihan Ketua OSIS atau yang dikenal dengan istilah Komite Milkoi. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan, melalui program ini KPU akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan secara melekat dalam setiap proses tahapan pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah. KPU Karanganyar mendesain seluruh rangkaian proses pemilihan ketua OSIS tersebut sedemikian rupa agar benar-benar menyerupai tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sesungguhnya. Taryono mengatakan melalui keterlibatan aktif para siswa dalam komite Milkoi serta mengikuti seluruh proses pemungutan suara, KPU berharap para pelajar bisa mendapatkan pengalaman langsung dan pengetahuan berharga mengenai praktik berdemokrasi.
18: Melalui kegiatan ini, pembentukan Komite Milkoi atau reorganisasi Milkoi ini, nanti KPU Karanganyar akan melakukan pendampingan proses pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah di SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Karanganyar.
19: Lebih lanjut, Taryono mengungkapkan pendalaman pemahaman ini dinilai sangat krusial mengingat para pelajar yang saat ini masih duduk di bangku sekolah merupakan basis masa depan yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam kontestasi politik beberapa tahun mendatang. Taryono menegaskan bekal pengalaman praktis yang ditanamkan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter para siswa agar kelak dapat bertransformasi menjadi kategori pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilu tahun 2029 nanti.
18: Harapannya para pemilih pemula yang saat ini duduk di bangku SMA ini nanti dapat menjadi pemilih cerdas di pemilu tahun 2029 nanti.
19: Adapun program pendampingan Milkoi oleh KPU Karanganyar ini pun diharapkan mampu menekan angka golput serta meningkatkan kualitas partisipasi publik dari sektor generasi muda secara signifikan. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pembangunan gereja di kawasan penataan ex-hak pakai HP 00001 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, resmi dimulai setelah sebelumnya ada penolakan. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Joko Putro.
20: Jadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta.
21: Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Sperum Kimtan mulai membangun Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Pembangunan gereja sendiri sempat mengalami kendala karena adanya penolakan masyarakat, namun setelah persyaratan pembangunan lengkap, gereja akhirnya diperbolehkan untuk dibangun. Ditemui setelah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama.
20: Ini menjadi momentum penting, salah satu gereja. Gereja adalah fasilitas umum yang bisa digunakan para pemeluk agamanya dan masyarakat sekitar untuk berkegiatan. Mari kita kawal bersama. Jika semuanya persyaratan sudah dilengkapi dan ada komunikasi yang baik, saya rasa ini menjadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta. Kami di Kota Surakarta memberikan kebebasan berpendapat, silahkan kebebasan berpendapat, tetapi musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan umum jauh lebih penting dari atas segalanya.
21: Sementara itu, Pendeta Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo, Chris Yuheda, menjelaskan proses pendirian gereja berjalan dengan baik meskipun sempat menghadapi kesulitan dari beberapa orang mengenai proses pembangunan gereja.
22: Iya, kalau lama ini berjalan dengan baik. Kalau tahu ada sedikit-sedikit dari beberapa orang yang biasa ya, itu kan bukan hal yang kita anggap sulit lah. Setelah kami urus semua dengan bantuan dari teman-teman yang termasuk Mas Wali Kota, mereka bantu semua hadir ya, seratusan lebih. Tapi kan biasa ya, dalam beribadah itu kan selalu pasang surut, maksudnya tiap minggu kan selalu berbeda.
21: Di Sperum Kimtan Kota Solo memastikan pembangunan gereja berukuran 6,5 x 22 meter ini akan selesai hingga 4 bulan ke depan. Gereja sendiri sebenarnya dahulu sudah pernah terbangun namun harus dibongkar karena adanya proyek penataan kawasan kumuh di area lokasi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Beralih ke Purwokerto, jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Makkah dan saat ini jemaah telah tiba dengan selamat dan sedang berada di Madinah. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah dan saat ini tengah berada di Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi bahwa perpindahan jemaah ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, hingga melontar jumroh di Mina. Sebelum tolak menuju Madinah, para jemaah terlebih dahulu melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian ibadah haji di kota Mekah. Perjalanan darat dari Mekah menuju kota Nabi tersebut dilaporkan berlangsung secara tertib, aman dan lancar di bawah pendampingan ketat dari para petugas kloter. Sesampainya di Madinah, para jemaah langsung diakomodasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan religi, diantaranya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah serta mengunjungi sejumlah situs dan lokasi bersejarah Islam di sekitar kota Madinah.
24: Pindah wilayah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu kan mereka mengunjungi makam Rasulullah ya, karena makam Rasulullah ada di Masjid Nabawi itu. Selebihnya ya sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan mengunjungi situs-situs di area Masjid Nabawi kan banyak.
23: Ditambahkan Ani, menyikapi aktivitas jemaah di Madinah, ketua rombongan bersama tim petugas kloter terus berpesan agar jemaah menjaga dokumen dan identitas, memperhatikan kesehatan serta memastikan koper dan barang bawaan diberi tanda pengenal. Ani berharap seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalani rangkaian ibadah di Madinah dengan lancar dan dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh predikat haji mabrur. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ratusan warga dari tiga dusun di Desa Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara menggelar tradisi tenungan, tukar takir dan kirap gunungan hasil bumi untuk menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Ratusan warga dari tiga dusun di Desa Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang didominasi oleh kaum perempuan memanggul tenong warna-warni berisi takir atau nasi dan aneka lauk yang dibungkus menggunakan daun pisang. Mereka berjalan menuju ke lapangan desa dari berbagai penjuru kampung untuk mengikuti tradisi turun-temurun yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tidak hanya membawa takir, masing-masing dusun juga mengarak gunungan hasil bumi yang terdiri dari berbagai sayuran dan hasil pertanian warga. Setelah didoakan oleh sesepu desa, warga kemudian saling bertukar takir dan dinikmatinya bersama-sama. Suasana semakin meriah saat gunungan hasil bumi diperebutkan oleh warga. Masyarakat meyakini hasil bumi yang berhasil didapatkan akan membawa berkah dan keberuntungan bagi keluarga mereka. Dalam rangkaian acara ini, warga juga melaksanakan ritual pemendeman, yaitu menanam sebagian hasil bumi ke dalam tanah. Ritual ini menjadi simbol harapan agar lahan pertanian tetap subur dan hasil panen melimpah pada musim tanam mendatang. Sinta Marhaini, warga setempat, mengatakan tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan merupakan agenda rutin yang selalu digelar masyarakat Desa Kemeranggon setiap memasuki Tahun Baru Islam.
2: Bawa takir, ini wujud rasa syukur kami, masyarakat Desa Kemeranggon, atas hasil bumi yang melimpah, sehingga kita semua bawa nasi takir dari rumah untuk ditukar-tukar dengan warga-warga yang lainnya supaya sama-sama bisa merasakan masakan kawan-kawan semua. Kita masak sendiri-sendiri, terus kita tukar sama yang lain-lainnya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Kemeranggon Sutoyo mengatakan, pada tahun ini ada sekitar 6.000 takir berhasil terkumpul dari partisipasi warga dari tiga dusun. Menurutnya, tradisi ini bukan hanya menjadi wujud rasa syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana pelestarian kearifan lokal, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat gotong royong antar warga.
3: Dasarnya itu masyarakat Desa Kemeranggon mengucapkan rasa syukur karena masyarakat Kemeranggon itu rata-rata dan mayoritas itu petani. Jadi hasil bumi yang ada di Desa Kemeranggon sekarang sudah melimpah lah, maksudnya dalam arti sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat Desa Kemeranggon. Tukar takir tandanya itu bahwa menggambarkan dan menandakan bahwa itu supaya tidak ada selisih paham. Jadi kita tetap kerukunan.
1: Tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan hasil bumi yang terus dilestarikan ini menjadi bukti kuatnya nilai kebersamaan dan budaya lokal di tengah masyarakat pedesaan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Joko Winarno tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perubahan iklim adalah naiknya suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang. Dampaknya sudah kita rasakan, banjir makin sering, kekeringan meluas, kebakaran hutan merajalela, dan permukaan laut terus naik. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau JPCC, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan polusi menjadi penyebab utama perubahan iklim global.
1: Tapi kita bisa ikut mencegah dampak terburuknya. Caranya sederhana. Hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Perubahan iklim nyata dan kita semua terdampak. Mari waspada dan bertindak demi bumi, demi masa depan.

0: Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah yang baik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta sore ini masih hadir untuk Anda ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Ada Bu Elisa di Pajang nih yang menyapa saya di WhatsApp chat. Sore Mbak Citra, selamat tugas ya, tetap semangat nanti pulangnya, hati-hati. Iya baik Bu Elisa, terima kasih sudah menyapa saya. Dan untuk Anda pendengar ya, yang ingin menyapa saya di WhatsApp, boleh ya, WhatsApp selalu terbuka untuk Anda di 081 3900 15525. Dan informasi untuk Anda pendengar dari Surakarta, dari Sragen pendengar, sebuah rumah tinggal yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha toko kelontong di Dusun Kedung Waduk RT24 RW2, Desa Kedung Waduk, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, ludes terbakar pada Jumat 19 Juni 2026 malam. Insiden kebakaran hebat tersebut diduga kuat dipicu oleh korsleting arus listrik di salah satu kamar. Dan dilansir dari rri.co.id, pendengar, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kapolsek Karangmalang AKP Joni Kurniawan ini membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang menimpa toko sembako bernama Rindu milik saudari Rini Wahyuningsih, 47 tahun, yang saat dikonfirmasi pada Sabtu 20 Juni 2026. Dan berdasarkan laporan resmi kepolisian, peristiwa bermula sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat ketika pemilik rumah Rini Wahyuningsih ini menutup toko kelontongnya untuk beristirahat. Namun sekitar pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saksi Rafiq Rahmadani, 26 tahun, mendengar suara sambaran api yang cukup keras dari arah bagian selatan rumah. Dan mendengar suara mencurigakan tersebut, korban langsung bergegas memeriksa sumber suara. Sontak korban terkejut mendapati kobaran api sudah membesar dari dalam kamar anaknya yang bernama Azril. Dan sembari menyelamatkan diri, mendengar korban berteriak minta tolong ke warga sekitar. Ketua RT setempat, Pono Susanto, 51 tahun, bersama warga langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, serta segera menghubungi Polsek Karangmalang dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sragen. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, personel Polsek Karangmalang bersama tim petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian untuk melakukan lokalisir dan pemadaman. Kobaran api akhirnya berhasil dijinakkan secara total pada pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat setelah mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. AKP Joni Kurniawan menambahkan, dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pengumpulan keterangan saksi, penyebab kebakaran diduga kuat akibat hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun amukan si jago merah menghanguskan bangunan rumah, seluruh barang dagangan toko sembako, serta peralatan mesin usaha air isi ulang milik korban. Dan pihak korban sendiri telah menyatakan menerima musibah kebakaran ini dengan ikhlas dan menanggap menganggapnya sebagai musibah serta memilih untuk tidak menuntut pihak manapun baik secara material maupun jalur hukum. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.go.id.
2: Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru, aparatur sipil negara ASN, dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah dan 7 juta rupiah, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, telah menghimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin, Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha, meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Surakarta sore ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore hari Anda. Ada Bu Endang di Solo Baru, Mbak Citra, selamat G. Kok ngelembur pulang malam, monggo kundur sudah ditunggu yang di rumah. Iya, terima kasih Bu Endang, ini saking kangennya sama pendengar nih, saya temani deh sampai nanti jam 6 sore ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen juga, selamat sore menjelang petang Mbak Citra, masih saya temani di Surakarta sore ya. Makasih lagu-lagunya, Surakarta sore membuat hati ayam seneng. Metugas saya temani nanti kalau pulang hati-hati. Sekarang gak pulang sendiri, udah ada yang jemput ya. Iya, sambil kota-kota pacaran lagi berdua. Waduh, mumpung malam minggu nih Bu Agustin ya, kayaknya enak ya berdua pacaran. Oke, terima kasih Bu Agustin sudah menyapa saya di Surakarta sore ini. Ada Bu Endang juga, ada Bu Elisa juga tadi ya. Oke, pendengar, informasi untuk Anda ya dari Surakarta nih, RRI Solo buka studio mini English Corner di Kapolda eSport Cup 2026. LPP RRI Surakarta ini turut memeriahkan ajang Kapolda Jateng eSport Cup 2026 dengan menghadirkan fasilitas studio mini di D. Colomadu Sabtu 20 Juni 2026. Kehadiran ruang siar interaktif ini di tengah gelaran olahraga digital ini merupakan wujud dukungan nyata RRI dalam menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selain menyebarluaskan informasi terkait perhelatan akbar kepolisian kepada masyarakat luas, momen spesial ini juga dimanfaatkan untuk mendekatkan stasiun radio dengan para pendengar muda. RRI Surakarta secara khusus memperkenalkan program unggulan Pro 2 bertajuk English Corner yang mengudara secara rutin setiap hari Minggu pagi. Kepala LPP RRI Surakarta Iwan Martono menjelaskan program ini dirancang sebagai wadah edukasi interaktif yang dilengkapi dengan fasilitas pelatihan bahasa Inggris secara daring. Pelatihan gratis yang akan berlangsung selama 3 bulan melalui platform Zoom ini terselenggara berkat kolaborasi strategis dengan kementerian serta jajaran sekretariat kepresidenan. Peserta yang berhasil menyelesaikan masa pelatihan nantinya akan mendapatkan sertifikat resmi yang sangat berguna untuk menunjang kompetensi saat melamar pekerjaan. Iwan juga menaruh harapan besar agar generasi muda di wilayah Solo Raya ini semakin berani dan fasih berbahasa Inggris guna menyambut tingginya kunjungan wisatawan mancanegara. Salah satu pengunjung dari Akademi Kepolisian, Erlangga Putra, ini membagikan antusiasme besarnya saat pertama kali merasakan pengalaman siaran interaktif. Erlangga juga sangat menyarankan agar promosi program khusus bahasa Inggris gratis ini terus digaungkan dengan gencar ke seluruh platform media sosial demi menjangkau lebih banyak generasi milenial. Dirinya juga mengaku sangat termotivasi oleh pesan kampanye program tersebut yang mengedepankan keberanian, sehingga ia merasa terdorong untuk berani mempraktikkan bahasa asing tanpa diliputi rasa takut berbuat salah. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami hanya di rri.co.id.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Pintar Mengenal Bencana Alam ditulis oleh Adityawan Sigit dan kawan-kawan terbit tahun 2018. Buku ini disusun sebagai panduan dasar untuk memahami berbagai bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, negara yang berada di wilayah rawan gempa, gunung berapi, banjir, dan berbagai fenomena alam lainnya. Esensi utama buku ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang apa itu bencana alam, bagaimana bencana terjadi, dan bagaimana manusia dapat mengurangi risikonya. Buku ini menegaskan bahwa bencana bukan sekedar peristiwa alam, tetapi gabungan antara fenomena alam dan kerentanan manusia, misalnya pemukiman di daerah rawan, kurangnya kesiapsiagaan, dan kerusakan lingkungan. Buku ini kemudian menjelaskan jenis-jenis bencana alam secara sederhana namun ilmiah, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Setiap jenis bencana dipaparkan dengan penyebab, ciri awal, dampak, serta contoh kasus yang mudah dipahami. Penjelasan ini dibuat agar pembaca, termasuk anak muda dan masyarakat umum, lebih paham karakter tiap bencana. Bagian penting lainnya adalah mitigasi dan kesiapsiagaan. Penulis menekankan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan setiap hari. Misalnya, menjaga kelestarian lingkungan, tidak membangun rumah di daerah rawan, memahami rambu-rambu keselamatan, serta mengikuti pelatihan kebencanaan. Buku ini mengajarkan bahwa mitigasi bukan tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Selain itu, buku ini memberikan panduan keselamatan praktis untuk menghadapi situasi darurat. Di antaranya, apa yang harus dilakukan saat gempa, bagaimana menyelamatkan diri saat banjir, cara mengenali potensi longsor, hingga pentingnya memiliki tas siaga bencana. Semua dijelaskan dalam format yang ringkas, jelas, dan mudah diterapkan. Pada akhirnya, pesan besar buku ini adalah bahwa pengetahuan adalah alat penyelamat pertama. Semakin kita mengenal karakter bencana, memahami sumber risikonya, dan tahu apa yang harus dilakukan, semakin besar peluang kita untuk selamat. Buku ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan kebutuhan di negara yang rawan bencana seperti Indonesia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

dikatakan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

Pendengar, tak terasa hari sudah di ujung sore hari ini ya. Apapun aktivitas hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan sesaat lagi, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat pemaaf adalah mutiara akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Insan yang pemaaf akan mampu bersabar menahan amarahnya ketika marah. Ia akan tetap bermurah hati meski diremehkan, dan selalu siap membuka pintu maaf tatkala mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Sikap memaafkan merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Allah sendiri memuji pribadi pemaaf sebagai salah satu karakter dari orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133 hingga 134. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, suri tauladan terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan pemaaf yang begitu luar biasa. Banyak sekali kisah perjalanan hidup Rasulullah yang menceritakan betapa sosok manusia mulia ini adalah pribadi yang sangat pemaaf. Saat mendapatkan perlakuan buruk, Rasulullah tidak lantas membalasnya dengan keburukan pula. Bahkan sebaliknya membalasnya dengan kebaikan. Bukan hanya pemaaf, berani meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya juga merupakan akhlak terpuji. Kesadaran diri untuk mau mengakui kesalahan adalah mutiara berharga yang akan mengantarkan seseorang memiliki sikap tawadu, karena hanya orang berjiwa besar yang bisa melakukan hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah.

Mengikuti hawa nafsu dan harapan yang muluk-muluk merupakan pangkal segala kerusakan. Nafsu membutakan kebenaran, sedangkan harapan yang muluk-muluk melalaikan akhirat dan menghalangi untuk bersiap-siap menghadapinya. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, terima kasih Anda masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini telah sampai di ujung ya. Terima kasih telah setia menemani perjalanan sore bersama kami ya. Dan saatnya saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta sore ini. Tapi nanti Surakarta sore ini masih berlanjut ya. Nanti akan ditemani oleh rekan Dedi Setiadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih sahabat pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kanal informasi dan inspirasi di kesempatan sore hari ini atau petang hari ini, baru saja kita nikmati satu tembang yang membuat kita selalu rindu dengan kota Solo. Siapa sih warga masyarakat Solo yang tidak akan rindu dengan hangatnya, nyamannya kota Solo? Iya, kalau di hari Sabtu Minggu, biasanya kalau ada libur panjang, ya memanfaatkan waktu untuk bisa pulang ke Solo. Akses ke Solo sendiri pun sekarang sudah tidak ada kendala, bisa lewat darat, lewat jalan tol, lewat naik pesawat dan sebagainya. Ya, dengan biaya yang cukup murah, begitu ya. Kita kangen dengan hal-hal yang menyenangkan di kota Solo, seperti kuliner, kemudian suasana kota, dan sebagainya. Baik, pendengar, mungkin juga Anda saat ini, tadi sempat dengar berita ya, ada berita sempat viral, seorang pengemudi ojek online mendapat sorotan setelah motor yang digunakan untuk bekerja diangkut petugas dinas perhubungan dalam operasi penertiban parkir liar di Jakarta Timur. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, pengemudi tersebut nampak memohon kepada petugas agar kendaraannya tidak dibawa. Saat itu, ia diketahui baru saja mengambil pesanan makanan milik pelanggan dan belum sempat menghantarkannya. Serta itu merupakan orderan pertama kali dia. Pria tersebut mengaku motor itu merupakan sarana utama untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski demikian, petugas tetap melakukan penindakan karena kendaraan tersebut diparkir di lokasi yang dianggap melanggar aturan dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Kalau menurut keterangan dari sang ojek online sendiri, pengemudi ojek online, dia mengatakan baru 2 menit dia dapat orderan itu, dan baru kali pertama itu dia dapatkan, dan begitu kembali motor sudah diangkut. Ya, ini sebetulnya memang kalau dilihat dari sisi pencarian nafkah, seorang ayah mencari nafkah, sayangnya begitu ya. Tapi, nah ini ketertiban sebagai bagian dari warga masyarakat ini yang paling tidak harus tetap saja harus tertib ya, taruhlah kendaraan tidak sembarangan begitu ya. Baik, ini menjadi sebuah pembelajaran untuk yang lainnya, semoga tidak terulang lagi, karena kalau terulang lagi juga sayang sekali ya, karena harus mencari nafkah, apalagi itu orderan yang pertama. Bayangin orderan yang pertama.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pendengar masih di Surakarta Sore bersama saya Deddy Setiadi menemani Anda hingga pukul 22.24 nanti. Ya baik, terima kasih yang sudah menyapa saya. Ada Eyang Nandi Harsono di Girly ya. Selamat petang, sehat selalu Eyang. Dan juga ada Ibu Retno Hastuti di Kedung Lumbu. Terima kasih, semangat selalu juga. Tetap sehat, tetap sabar karena sekarang ini ternyata dapat giliran pemadaman listrik begitu ya. Kemudian saya sapa juga yang dari Mangkubumen, ini ada Ibu Agustin. Alhamdulillah Mas Deddy, Mas Surakarta Sore, jelang petang bisa tugas lagi mengudara di Pro 1. Semoga selalu diberi kesehatan dan kesempatan yang barokah, tetap semangat ikhlas menjalankan tugasnya. Amin ya Allah. Saya temenin dengan menyimak suara Mas Deddy yang merdu, sayang kalau enggak disimak begitu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Agustin dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun saja berada ya, tengah menyimak siaran kami. Mungkin ada yang tengah dalam perjalanan menuju kota Solo menikmati libur bersama keluarga ya. Biasanya kalau warga masyarakat Solo sekitarnya kalau hari Sabtu sore atau Sabtu malam seperti saat ini enggak hujan, kira-kira apa ya yang mungkin dijalankan atau dilaksanakan, dilakukan untuk mengisi waktu ya, untuk apa namanya, pengen tahu aja sih sebetulnya warga masyarakat Solo kalau di hari Sabtu malam itu kalau besok libur tuh pada ngapain gitu ya. Iya baik, saya petang hari ini kembali lagi, saya itu pengen berbagi tentang kesehatan ya, karena saya juga selalu berusaha untuk mengedepankan sehat sebagai gaya hidup. Nah, apakah gaya sehat menjadi gaya hidup ini sudah menjadi sesuatu hal yang penting bagi Anda? Nah, ini perlu kita ketahui seperti informasi yang kita dengar penangkapan Roy Suryo dan Ibu Tifa ya, ternyata hari ini mereka berdua harus dirawat di rumah sakit. Nah, konon katanya yang Bu Tifa ini adalah asam lambung. Nah, perlu kita simak pendengar perbedaan antara MAH, asam lambung, dan GERD ya, GERD, G-E-R-D, gastroesophageal reflux disease ya. Nah, kita mungkin perlu tahu dulu yang disebut dengan apa itu MAH ya. MAH ini adalah istilah umum untuk keluhan pada lambung dengan gejala perih, nyeri ulu hati, mual, dan kembung. Biasanya MAH ini disebabkan oleh telat makan, kemudian stres, dan pola makan yang tidak teratur. Sementara asam lambung adalah produksi, meningkatnya produksi asam lambung di lambung. Ini gejala awal seperti perut terasa panas, mual, dan dada tidak nyaman. Penyebabnya bisa jadi makanan pedas atau asam, kopi, kemudian juga stres, dan terakhir telat makan. Biasanya ya, itu menjadi penyebab dari asam lambung. Sementara GERD, gastroesophageal reflux disease ya, adalah asam lambung naik ke kerongkongan. Gejalanya dada terasa terbakar atau heartburn, rasa pahit dan atau asam di mulut begitu ya. Kemudian ada sesak ya, dan batuk. Nah, penyebabnya adalah katup lambung yang lemah. Sering berbaring setelah makan. Nah, ini dia. Biasanya kalau bulan puasa itu kasus-kasus GERD ini sering muncul karena kadang habis sahur terus tidur. Nah, ini yang habis makan terus tidur ini bahaya ya. Jadi harus diperhatikan. Dan yang penyebab GERD berikutnya adalah obesitas. Begitu. Obesitas ki opo? Oh iya. Kerasa ya. Baik, mudah-mudahan ini jadi pengetahuan bagi kita pendengar terkait dengan tiga yang menjadi penyebab di dalam lambung kita. Jadi ada mah, asam lambung, dan GERD. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk tetap menjaga kondisi kesehatan kita ya, pendengar, dengan tetap terus berhati-hati, menjaga pola makan, waktu makan tidak terlambat, jangan stres, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Terima kasih pendengar masih di Surakarta sore hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026 ya. Baik, saat sekarang pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar yang mungkin Anda saat ini sebagai warga masyarakat Kota Solo ya, mungkin juga suka dengan bola ya, seperti jadwal bola di hari Sabtu ini ya. Agendanya hari Sabtu di grup D itu bertemunya Amerika Serikat dengan Australia, dimenangi oleh Amerika dengan 2-0. Kemudian ada Skotlandia Maroko, ini di grup C, Skotlandia Maroko dimenangi oleh Maroko 0-1 ya. Kemudian ada di, masih di grup C, Brazil melawan Haiti, Brazil melawan Haiti dimenangi Brazil dengan skor 3-0. Kemudian Turki melawan Paraguay di grup D dimenangi oleh Paraguay 0-1 ya. Baik, sementara nanti pada pukul 23 akan berlangsung di grup F, Belanda melawan Swedia. Nah, kira-kira tim bola manakah yang menjadi idola Anda, silahkan didukung. Sementara untuk hari Minggu ya, akan berlangsung dari pukul 00 yang disiarkan oleh TVRI ya, Belanda melawan Swedia. Nah, kemudian pada pukul 3 di grup E, Jerman melawan Pantai Gading. Kemudian masih di grup E, pukul 7 pagi Ekuador melawan Curacao ya. Kemudian 11 siangnya di grup F, ketemu antara Tunisia melawan Jepang. Dan malam harinya di grup H ada Spanyol melawan Arab Saudi. Ya, Anda yang mungkin pecinta bola, silahkan mungkin bisa cari-cari, googling begitu ya, terkait dengan klasemen sementara di grup A, B, dan seterusnya. Ya, sementara kalau di grup A ini masih Meksiko ya, menduduki tempat paling atas, kemudian disusul Republik Korea. Sementara di grup B, Kanada tertinggi, dan Swiss. Kemudian di grup C, Brasil dan Maroko. Grup D, Amerika, menyusul Austria, Paraguay. Grup E, Jerman, Pantai Gading. Ini perolehan sementara ya, klasemen sementara. Dan F, Swedia, Selandia Baru. Grup G, masih sama semuanya. Baik, itu sekelumit pendengar terkait dengan bola. Kalau Anda mungkin tidak suka dengan bola, ya mungkin lihat yang lainnya aja ya. Kan ada selain bola, apa tuh itu? Voli ya, voli juga bagus tuh, lumayan. Baik, masih lanjut di Surakarta sore bersama saya Deddy Setiadi.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Masih di Surakarta sore pendengar, di saat sekarang pukul 18:47 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda umat muslim di manapun saja berada di wilayah Surakarta dan sekitarnya, waktunya bagi Anda menunaikan ibadah sholat isya ya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya ucapkan pada Mbak Ika ya. Assalamualaikum Mas Edi. Semoga selalu sehat, jangan juga lancar dalam menjalankan tugas. Saya mendengarin Mas Edi siaran di Pro 1. Terima kasih. Terima kasih juga untuk pendengar atau Mbak Ika ya. Dan semua pendengar setia Pro 1 dimanapun saja berada. Ya, mungkin Anda yang tengah dalam kendaraan menikmati siaran dari Pro 1. Sekali lagi ada sesuatu yang ingin kami hadirkan. Ya, ini masih berkaitan dengan kesehatan. Karena saya termasuk apa namanya menjadikan sehat seperti gaya hidup. Insya Allah begitu ya. Nah, ada tips aneh tapi ampuh nih yang mungkin jarang orang tua ketahui, yang mungkin juga bisa kita sampaikan, kita ingatkan pada saudara-saudara kita, sanak saudara teman kita, sahabat kita ya, yang mungkin dianggap saat ini seperti sepele begitu ya, tapi dikhawatirkan efeknya akan terasa di suatu hari nanti. Jangan pernah menahan untuk buang air kecil ya, atau menahan pipis nih terlalu lama, bisa mempengaruhi kesehatan ginjal dan saluran kemih. Jangan main HP saat mendekati jam tidur. Cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin dan kualitas tidur. Kemudian jangan makan besar lewat jam 9 malam. Makan larut malam bisa membuat pencernaan berat dan kualitas tidur jadi menurun. Kemudian jangan ngopi mendekati jam tidur. Kafein bisa bertahan hingga 6 jam di dalam tubuh dan mengganggu waktu tidur Anda. Jangan dekatkan HP di kepala saat tidur. Nah, ini dia. Radiasi dan gelombang elektromagnetik dikhawatirkan akan mengganggu kualitas tidur. Tapi kalau Anda tidak percaya begitu ya, saya tidak menganjurkan, tapi monggo begitu. Jangan minum air es ketika bangun tidur. Air es bisa membuat perut kaget dan mengganggu metabolisme di pagi hari. Jangan malas untuk berjemur matahari pagi. Sinar matahari pagi membantu produksi vitamin D dan meningkatkan mood. Itu dia. Pokoknya yang terpenting pagi-pagi terkena sinar matahari lah. Gitu ya. Entah Anda mau duduk-duduk aja ataupun juga senam ataupun olahraga ringan. Jangan duduk terlalu lama, ini yang terakhir. Duduk lama akan meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan masalah punggung. Itu dia. Ya, baik, ini untuk semua, terutama para lansia juga ya. Penting ini, jangan sampai karena menyepelekan akan berakibat fatal bagi kesehatan Anda. Mari kita coba untuk satu persatu kita lakukan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar kita jalan bersama, informasi terbarukan dari kami yang kami siarkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sekarang diterbakan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP, IPNU, KPP, IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Muhammad kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pop 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
6: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

saya juga tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsultasi pegawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya konsultasi seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional.

0: perbaikan kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang memang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Pluliteloli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali bersama Pro 1 RRI Surakarta, masih di Surakarta Sore pendengar. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita petang hari atau malam hari ini. Dan khususnya untuk Anda umat Katolik dimanapun saja Anda berada, berikut ini kita akan hadirkan siraman rohani agama Katolik, di mana petang hari ini Antonius Ekajaya Suprana akan hadir mengetengahkan satu buah tema atau judul, Jangan Coba-Coba Judi Online.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat malam dan berkah dalam. Berjumpa kembali bersama saya, Antonius Eka Jaya Suprana, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Saudaraku, pada kesempatan yang baik ini, Mimbar Agama Katolik atau Siraman Rohani Agama Katolik saya mengambil tema Jangan Coba-Coba Judi Online, Bahaya. Tema ini saya angkat karena memang permasalahan judi online ini baru hangat-hangatnya. Akhir-akhir ini semakin marak berita mengenai judi online karena sudah memakan korban jiwa. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka acara kita pada kesempatan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan dan berkatmu bagi kami semua, sehingga saat ini kami dapat melaksanakan seluruh tugas dan kegiatan kami sepanjang hari ini dengan baik. Kami mohon berkatmu, semoga kami dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi diri kami sendiri, dan juga bagi masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, akhir-akhir ini semakin marak berita mengenai judi online. Bahkan diberitakan di berita televisi, di sosial media, ataupun di berita media cetak, ada seorang wanita yang juga sekaligus seorang polisi tega membakar suaminya sendiri karena suaminya ketahuan bermain judi online dan menghabiskan gaji ke-13-nya untuk bermain judi online dan hanya menyisakan uang senilai 800 ribu saja. Peristiwa ini sempat heboh dan menggemparkan masyarakat kita. Ini sungguh memprihatinkan. Kita sebagai umat beriman, tentu kemanusiaan kita itu terketuk. Peristiwa ini membuat pemerintah kita harus bekerja keras untuk mencegah dan mengantisipasi. Jangan sampai peristiwa seperti ini itu terulang kembali. Melalui Kemenkominfo, pemerintah berusaha untuk memblokir situs-situs judi online yang telah beredar lama di masyarakat kita. Berangkat dari permasalahan yang sedang hangat ini, maka saya mengangkat tema Jangan Coba-Coba Judi Online karena memang berbahaya. Saudaraku, sebetulnya apa sih judi online? Mengapa kok permasalahan ini menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah dan juga oleh kita sebagai warga negara dan juga sebagai umat beriman? Saudaraku, perjudian adalah permainan di mana pemain itu bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan itu tentu ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sedangkan judi online
itu adalah permainan judi yang memakai sarana atau media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam era digital. Apapun yang kita lakukan itu selalu dibantu dengan internet. Maka apapun itu pasti ada online. Ada taksi online. Ada rapat online. Ada pertemuan online. Ada sekolah online. Dan sekarang ada judi online. Mungkin atau barangkali ini adalah buah atau hasil dari masa pandemi yang apapun kegiatan manusia itu selalu dilaksanakan secara online. Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online ini sudah menjadi candu bagi orang yang sudah terbiasa berjudi online. Mungkin awalnya hanyalah coba-coba dan memperoleh kemenangan, akan selalu memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Dengan memikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan, maka kemenangan pun akan diperoleh dengan hasil yang lebih banyak. Saudaraku, judi online itu sendiri sebetulnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama pelaku tersebut memiliki banyak waktu luang. Sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Maka dapat kita simpulkan bahwa judi online itu semakin memudahkan si pelaku untuk bertaruh. Karena bisa di mana saja dan kapan saja asalkan ada koneksi internet. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, menurut hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi online itu meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, di kota maupun di desa. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa pelaku judi online itu bisa siapa saja, tidak terbatas pada jenis kelamin, kaya atau miskin, orang kota atau orang desa. Pelaku judi online yang didominasi oleh perjudian kalangan menengah ke bawah, di mana mereka itu beranggapan bahwa mereka ingin cepat kaya, maka ya mereka harus mengusahakan dengan cara yang seminim mungkin. Mereka ingin cepat kaya, tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan di dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk online, itu lebih memudahkan pelaku di dalam bermain judi. Tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judi atau secara diam-diam melakukan perjudian di suatu tempat yang sudah ditentukan. Judi online itu hanya dengan duduk santai di depan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM maupun internet banking. Bagi kita umat Katolik dan secara umum warga Indonesia,
tentu bertanya-tanya, sebetulnya apa sih penyebab terjadinya judi online? Mengapa judi online ini sungguh menggiurkan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah? Maraknya tindak pidana perjudian online itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor sosial dan ekonomi. Banyak anggapan dan pendapat, perjudian online itu lebih singkat, lebih sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar, yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah faktor situasional yang tertarik. Adanya kondisi di dalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah, yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak orang yang tertarik untuk berjudi online. Yang ketiga adalah karena faktor ingin coba-coba atau ingin belajar. Awalnya orang tersebut ingin coba-coba, tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya, dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali sebagai yang beraksi, belajar, menghasilkan peluang. Faktor yang keempat adalah faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan. Persepsi yang dimaksudkan di sini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya itu sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski sebetulnya pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, walaupun pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil. Karena keyakinan yang ada itu hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subjektif. Saudaraku, tentu dalam benak mereka para penjudi online itu selalu tertanam pikiran, kalau sekarang itu belum menang, pasti di kesempatan berikutnya akan menang, dan begitu seterusnya. Sehingga kalau mereka kalah, mereka akan mencoba lagi sampai menang. Hanya sekarang masalahnya adalah yang menang itu sangat kecil peluangnya. Yang kelima adalah faktor keyakinan diri akan kemampuan di bidang IT. Biasanya para penjudi online ini sangat percaya diri dan merasa dirinya itu sangat terampil di bidang IT, sehingga mereka merasa yakin, mereka percaya diri, jenis permainan judi itu bisa mereka kuasai, dan mereka menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan mereka di bidang IT. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka, kekalahan dalam perjudian itu tidak pernah dihitung sebagai kekalahan, tetapi dianggap sebagai hampir menang, sehingga mereka terus-menerus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan mereka dapatkan. Judi online itu tidak hanya menyediakan hiburan, tetapi juga menghadirkan resiko yang serius bagi kesehatan dan kehidupan seseorang.
maka kita harus waspada. Ada beberapa hal yang saya tawarkan, semoga ini membuka wawasan kita bahwa ada beberapa akibat atau dampak negatif yang perlu kita perhatikan dari judi online ini. Yang pertama, kesehatan mental menjadi terancam. Orang yang judi online itu biasanya akan mengalami stres berat, kecemasan, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Yang kedua, kondisi keuangan yang rapuh. Kerugian besar akibat perjudian itu bisa mengarah pada kebangkrutan dan ketidakstabilan ekonomi yang serius. Dampak yang ketiga adalah dampak emosional yang mendalam. Terlibat dalam judi online itu dapat memicu depresi yang dalam dan masalah emosional lainnya. Yang keempat adalah dampak terjadinya resiko kriminalitas. Beberapa individu itu terlibat dalam tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan perjudian mereka, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dampak yang kelima adalah data-data kita atau keamanan data kita itu menjadi terancam. Data pribadi itu rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, meningkatkan resiko identitas dicuri atau disalahgunakan. Yang keenam adalah gangguan pada hubungan sosial. Perjudian online itu seringkali merusak hubungan baik antar keluarga, antar teman, dan antar anggota masyarakat. Karena konsentrasi itu hanya ada pada aktivitas judi. Yang ketujuh adalah adanya gangguan pendidikan dan karir. Kecanduan judi itu dapat mengganggu fokus dan kinerja di tempat kerja atau sekolah. Berdampak negatif juga pada masa depan pendidikan dan karir. Yang kedelapan adalah adanya ancaman terhadap keberlanjutan keuangan. Karena untuk upaya untuk mendapatkan dana berjudi itu dapat mendorong seseorang itu untuk melakukan praktek-praktek yang ilegal. Misalnya mencuri, mencopet, merampok, dan lain sebagainya. Dan akibat yang berikutnya, yang kesembilan, tentu saja judi online itu bisa menghancurkan masa depan. Seseorang yang terperangkap dalam lingkaran judi online itu berisiko kehilangan segalanya, termasuk kesehatan, hubungan dengan orang lain, dan masa depan mereka. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan resiko ini dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kalau tadi kita membahas mengenai akibat atau dampak buruk dari judi online, kesempatan yang baik ini saya ingin menawarkan beberapa cara untuk mengatasi kecanduan judi online. Tentu saja saya berharap panjenengan yang mendengarkan siaran radio ini itu tidak ada yang kecanduan judi online atau tidak ada yang coba-coba. Tetapi seandainya ada, saya ingin menawarkan beberapa kiat atau tips untuk mengatasi kecanduan judi online. Mengatasi kecanduan judi online itu bisa menjadi tantangan besar. Tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, kita pasti

Jadi kalau ada di antara panjenengan yang sudah merasa kecanduan, kita harus sadar, kita harus mengakui bahwa kita sedang kecanduan. Yang kedua, kita mencari pemicunya. Pahami alasan di balik kebiasaan berjudi Anda. Beberapa pemicunya yaitu berupa situasi, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Dengan mengidentifikasi masalah tersebut, maka panjenengan dapat mulai menghindari situasi atau kebiasaan yang memicu dorongan untuk berjudi. Kiat yang ketiga adalah kita harus membatasi akses ke situs judi online. Kurangilah akses ke situs judi online dengan menggunakan alat pengaturan waktu atau meminta bantuan dari orang terdekat untuk mengawasi aktivitas online Anda. Selain itu, hindarilah orang, tempat, dan aktivitas yang terkait dengan perjudian, karena hal ini dapat memicu keinginan untuk berjudi. Yang keempat, identifikasilah pikiran dan perasaan Anda. Dorongan untuk berjudi itu bisa sangat kuat, tetapi perasaan ini akan berlalu. Ada cara khusus yang bisa Anda pelajari untuk mengatasi dorongan berjudi, seperti misalnya mengalihkan perhatian dengan hobi baru. Perhatikan juga perasaan negatif seperti depresi atau stres yang mungkin hal ini menjadi penyebab Anda berjudi. Mengatasi emosi ini dapat membantu mengendalikan dorongan untuk berjudi. Saudaraku, kiat yang kelima adalah kita mencari dukungan sosial. Dukungan sosial adalah komponen penting agar panjenengan bisa berhenti dari kecanduan judi. Anda dapat mendiskusikan masalah kecanduan Anda dengan teman atau anggota keluarga yang terpercaya. Mereka dapat membantu Anda menghindari pemicu perjudian dan menjadi teman berbicara saat menghadapi stres atau kecemasan yang dapat menyebabkan kecanduan. Bergabunglah dengan kelompok dukungan untuk berbagi cerita dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Kiat yang keenam adalah kita atau panjenengan berterus terang dengan orang yang Anda percaya. Panjenengan bisa curhat dengan keluarga, dengan pasangan, atau dengan sahabat yang betul-betul bisa dipercaya. Berbicara terus terang dengan orang terdekat mengenai kecanduan Anda. Ini akan membantu meluruskan anggapan yang salah dan memberikan dukungan emosional yang Anda butuhkan. Dengan terbuka, Anda juga akan merasa lebih baik setelah mengungkapkan masalah Anda. Dan yang terakhir, kiat yang saya tawarkan adalah merenungkan kembali dampak buruk dari judi pada hidup Anda. Renungkan dampak negatif judi pada kehidupan Anda. Misalnya, akibat judi, Anda mungkin memiliki banyak utang kepada anggota, keluarga, pasangan, atau teman dekat. Renungkan juga bagaimana kesehatan fisik kita itu menjadi terpengaruh oleh perjudian, seperti bertambahnya berat badan karena pola makan yang sembarangan dan kurangnya berolahraga. Kesadaran akan dampak negatif ini bisa menjadi motivasi untuk berhenti berjudi. Saudaraku, menghadapi kecanduan judi online itu membutuhkan kesadaran, usaha, dan dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita dapat mulai mengatasi kecanduan dan meraih kembali kendali atas hidup kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan sekali-kali mencoba-coba untuk judi online bagi kita yang belum pernah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang

terkasih, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di dalam siraman rohani agama Katolik pada kesempatan yang baik ini. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk rajin berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiat-kiat tadi yang saya tawarkan tadi tentu tidak akan lengkap kalau kita tidak berusaha sendiri dan kita berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan dengan doa-doa kita. Semoga siraman rohani agama Katolik pada kesempatan yang baik ini membuka wawasan kita dan menyadarkan kita betapa judi online itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Katolik. Demikian, selamat melanjutkan kegiatan, selamat beraktivitas, salam sehat dan berkah dalam.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, pendengar masih di Surakarta Malam bersama saya Deddy Setiadi. Dan kami informasikan untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Hilang rindu kita malam hari nanti dari manca tahun 1990-an hingga tahun 2000 ya. Baik, persiapkan mungkin ada lagu-lagu yang sempat singgah di benak hati Anda, sahabat pendengar, yang tentunya akan membuka kembali kenangan indah di masa lalu. Pendengar, pemadaman listrik bergilir akhir-akhir ini sering terjadi. Dan bagaimana di tempat Anda, pendengar? Apakah informasi terkait dengan pemadaman listrik bergilir ini tersampaikan pada Anda sehingga ada semacam persiapan ataupun juga ya kalau memang itu menjadi sebuah kebijakan dan akan membuat keamanan ya supaya aman, maka langkah tersebut harus ditempuh. Namun demikian, pemadaman listrik bergilir memang dapat menimbulkan ketidaknyamanan terutama bagi masyarakat yang bekerja atau berusaha bekerja maupun menjalankan aktivitas rumah tangga. Namun juga kita nih perlu mensikapinya dengan bijak. Nah, beberapa sikap bijak yang mungkin bisa Anda lakukan, tetap tenang dan tidak panik ya. Pemadaman biasanya dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan ya. Dengan tetap tenang, kita dapat mengambil langkah yang tepat tanpa menambah keresahan. Yang jelas kemudian mempersiapkan kebutuhan darurat. Sediakan lampu darurat seperti senter, baterai cadangan, power bank, ya. Kemudian emergency lampu serta persediaan air secukupnya untuk mengantisipasi pemadaman yang berlangsung beberapa jam. Ya, jadi tahu nih kalau sekarang ini ada kebijakan yang ditempuh dengan mengadakan pemadaman bergilir. Ya, sebaiknya disediakanlah beberapa kebutuhan darurat seperti itu. Menghemat penggunaan listrik saat listrik menyala. Ini gunakan seperlunya. Kebiasaan hemat energi ini membantu mengurangi beban jaringan secara keseluruhan sekaligus menghemat iuran listrik ya. Kemudian menjaga peralatan elektronik. Jadi kalau ini lagi musimnya pemadaman bergilir, cabut perangkat elektronik yang tidak digunakan untuk menghindari kerusakan akibat lonjakan arus listrik ketika listrik kembali menyala. Kemudian berikutnya memanfaatkan waktu secara produktif. Pemadaman dapat menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Begitu ya, katanya kalau gelap-gelapan itu kebersamaan dengan keluarga itu semakin hangat katanya. Kemudian manfaatkan dengan membaca buku. Nah, bagaimana bisa baca buku nih kalau lampunya mati? Tapi ada emergency begitu ya. Ketika mungkin dengan lampu tempel ataupun juga hati-hati ya bagi Anda yang suka dengan lilin. Lilin itu kelihatannya menerangi tapi ya mengkhawatirkan gitu ya. Kemudian Anda juga bisa melakukan aktivitas yang tidak bergantung pada listrik. Ya apalah ya. Dan yang terakhir, mengikuti informasi resmi, pantau pengumuman dari PLN mengenai jadwal dan wilayah terdampak agar dapat mengatur aktivitas dengan baik. Jadi ketika ya inilah harus kita ini harus tidak tinggal diam begitu ya. Makanya koordinasi dengan perangkat RT, RW ini perlu sekali informasinya, jangan mendadak. Jadi artinya kalau misalnya ada pemadaman dengan durasi waktu tertentu, di waktu tertentu tersebut ya Anda bisa bersiap-siap. Entah mungkin mengisi power bank, kemudian menyetrika, mencuci dan sebagainya. Aktivitas yang masih berhubungan dengan listrik bisa Anda lakukan sebelum pemadaman. Sebagai sebuah bahan renungan pendengar, di tengah terang yang sesekali redup, kita belajar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Ketika listrik padam, semoga kesabaran tetap menyala. Ketika aktivitas terhenti sejenak, semoga kebersamaan dan kepedulian justru semakin terang.

sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

Terima kasih pendengar, masih bersama di Surakarta malam hari ini, hari Sabtu ya. Sabtu enaknya diisi dengan kegiatan yang menyenangkan dan yang paling tidak kegiatan-kegiatan yang membuat suasana hati kita pun jadi bahagia, senang begitu ya. Iya, pendengar, kalau tadi saya masih konsen dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, dan kali ini saya juga ingin tetap berbagi terkait dengan masalah-masalah kesehatan ya. Kesehatan ini memang penting banget dan perlu harus selalu diingatkan. Kadang kalau kita sudah merasa nyaman, enak badannya, kita lupa untuk tetap bisa menjaganya. Ya, termasuk salah satunya Anda bisa mengamati ya terkait dengan kesehatan Anda, apakah mungkin saat ini Anda sudah kontrol atau cek atau belum. Nah, silakan. Tapi ada beberapa hal ya Anda bisa mengamati sendiri terkait dengan tanda-tanda kolesterol ini mulai naik ya, seperti misalnya sering pegal di leher dan di pundak, ini tanda aliran darah mulai kurang lancar ya. Kalau Anda sering pegal di leher dan pundak, nah ini. Kemudian mudah lelah, oksigen tidak tersalurkan optimal. Kok rasanya capek begitu ya? Mudah lelah. Nyeri dada ringan, ini tanda penyempitan pembuluh darah. Tapi ini masih agak ringan ya, tapi perlu diantisipasi. Kemudian kesemutan di tangan atau kaki, yang ini sering mengganggu daripada sirkulasi ya, sirkulasi darah begitu. Jadi kalau Anda sering kesemutan atau orang bilang keringgingan gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Munculnya santelasma. Ini adalah benjolan lemak di kelopak mata. Ini biasanya mulai muncul ya, penampakan lemak di bawah kulit. Ya, kemudian sakit kepala bagian belakang. Bisa terkait dengan tekanan darah tinggi juga ikut naik. Nah, ini perlu diantisipasi dan perlu diwaspadai kalau memang itu ada pada Anda dan perlu penanganan segera. Iya, baik. Kemudian ada hal lain yang mungkin sempat terlupakan ini, tapi mudah-mudahan tidak ya. Seperti ada beberapa manfaat tidur menghadap ke kanan ya. Tidur menghadap ke kanan ini nanti kita akan hadirkan pendengar setelah satu lagu berikut ini.

20 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama di Surakarta malam hari ini. Ya baik, di kesempatan malam hari ini pendengar, saya tadi sudah menjanjikan malam hari ini kita akan cari tahu apa itu manfaat tidur menghadap ke kanan. Ya, sering kita dengar ya beberapa dari media sosial terkait dengan manfaat tidur menghadap ke kanan. Yang jelas dari berbagai penelitian menampakkan atau menunjukkan otak lebih rileks ya, membantu otak beristirahat lebih optimal. Kemudian jantung lebih ringan, mengurangi beban kerja jantung ya. Kemudian kaki tidak mudah pegal, melancarkan aliran darah ke kaki. Pencernaan lebih lancar, membantu merangsang buang air besar. Paru-paru lebih sehat, mendukung pernapasan saat tidur. Kemudian napas lebih lega, mengurangi risiko dengkur. Dan ini adalah yang jelas bagi umat Islam adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW ya, yang dianjurkan dalam ajaran Islam begitu ya. Iya, baik, tidur, manfaat tidur menghadap ke kanan. Jadi cobalah. Enak kok rasanya ya. Baik. Dan yang jelas pendengar, banyak hal yang manfaat-manfaat ya yang bisa kita dapatkan kalau kita sering berbagi informasi, berbagi tips kesehatan, begitu ya. Jadi perlu hal-hal yang memang perlu diperhatikan, termasuk ketika mengantuk ya habis makan. Ini bukan mengantuk habis rasa kantuk yang dirasakan setelah habis makan, ini bukan karena kekenyangan. Badan ini tidak bisa memecah gula dengan baik, artinya insulin mulai error, Anda detox, dan itulah yang membuat ngantuk banget habis makan. Tapi yang jelas konsentrasi dari darah ya, ketika kita makan maka konsentrasi darah langsung mengarah ke pencernaan. Jadi untuk proses daripada metabolisme daripada usus itu sendiri. Jadi

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk

0: Dengan saatnya keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surakarta hadir menemani Anda dalam satu sajian mini drama Aku Juga Capek.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada car Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma berdering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
4: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
5: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
5: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
5: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu

0: Ner, apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
4: Ya gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja kan?
1: Ini beda dengan Mama, Ma.
4: Ah, gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
4: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Nar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 malam hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, hari Sabtu, tembangnya adalah Manca tahun 90 hingga 2000 ya. Baru saya dibuka dengan Lea Salonga, We Could Be In Love, dan Hotel California dari Eagles ya. Baik sahabat pendengar yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, monggo silakan di 638055. Mohon maaf untuk yang WhatsApp, mungkin saya belum bisa terima ya. Baik, untuk yang di telepon, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kumaha damai.
1: Mangis tuh, nah, alhamdulillah Bu Wigati sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Jumpa lagi nih Mas Dedi.
1: Iya, betul, alhamdulillah. Iya.
2: Apa ada temanya enggak, Mas?
1: Temanya sebetulnya kalau kayak mati listrik bergiliran gini loh, Bu. Iya. Saya cuma ingin dapat komentar dari pendengar, pemadaman listrik bergiliran kayak gini nih gimana gitu loh.
2: Iya, estimasi ya. Ya, seperti mati lampu di malam Minggu.
1: Begitu ya. Tapi tempat Bu Wigati juga ada pemadaman juga.
2: Ada juga bergilir.
1: Bergilir ya.
2: Kemarin sini, terus tadi daerah barat.
1: Oh begitu. Ada pemberitahuan nggak sebelumnya, Bu?
2: Nggak
1: Waduh,
2: ada.
1: Nah itu dia.
2: Nggak ada. Anu 3 jam tapi.
1: Oh 3 jam.
2: Maksimal 3 jam, iya.
1: Iya.
2: Anu estimasi dari pusat itu memang untuk pengurangan apa anu beban.
1: Beban. Oh iya. Gitu, iya.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Tapi apa namanya, kalau enggak ada pemberitahuan tuh nganyel ke gitu loh, Bu.
2: Oh, apalagi kalau pagi ya. Masih sih.
1: Iya, iya.
2: Saya
1: iya.
2: Kemarin sore itu, sore sampai malam.
1: Iya.
2: Ya
1: 3
2: jam.
1: 3 jam.
2: Terus,
1: ya.
2: Iya, 3 jam. Bergiliran.
1: Bergiliran
2: ya. Habis mau gimana lagi,
1: iya,
2: ya, Mas.
1: Iya,
2: Cici.
1: Betul, betul. Nggih. Monggo, ini lagunya apa nih, Bu Gati?
2: Lagunya tahun berapa, Mas?
1: Tahun 90 sampai 2000, nggih.
2: Dari Air Supply.
1: Air Supply.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Making Love.
1: Making Love out of nothing gitu ya.
2: Nggih,
1: iya, siap, siap.
2: Oke.
1: Nggih.
2: Buat Mas Dedi, selamat tugas, sehat-sehat, nggih.
1: Terima kasih.
2: Semoga selalu dalam berkahnya Allah Taala.
1: Amin, amin, amin, matur nuwun sangat. Injih, matur nuwun.
2: Konturnya ngapa-apa.
1: Nggih, nggih, matur nuwun sangat Bu Wigati. Sehat selalu, injih.
2: Amin, amin.
1: Iya.
2: Terus salamnya buat Bu Yuni, Sendalu Bu Yuni. Sehat-sehat, selamat istirahat terus. Buat Bu Rere, Bu Modista, Bu Endang, Bu Elisa. Selamat malam buat Mbak Citra Muah-Muah. Mas Andi.
1: Oh,
2: halo
1: iya.
2: Mas Andi, kesini dulu Mas Andi. Ke Solo sejenak gitu loh.
1: Iya, kapan ini?
2: Mabur terus. Terus buat Kak Puja ya, di Papua, selamat malam. Terus buat Pak Tri, Pak Kris, bersama Ibu, Pak Muladi, Pak aduh lupa lagi satu, Pak Su, Pak Supono apa Pak Suyon, Pak Supono apa nggih?
1: Oh gitu, nggih.
2: Lupa saya.
1: Oh.
2: Terus ada Mas Faiz.
1: Oh nggih.
2: Mas Faiz, iya tuh saya sering lupa. Terus Mbak Mbak Siti Aisyah ya yang
1: oh, iya. Kalimantan,
2: yang di Kalimantan Barat.
1: Iya.
2: Iya. Terus siapa lagi ya? Aduh sedoyo mawon guys, Mas Dedi, semuanya
1: iya.
2: Saja. Kalau sebut satu-satu nanti habis.
1: Takut habis waktunya dan lupa.
2: Iya, dan lupa. Yang jelas itu lupa. Faktor U.
1: Takut ketahuan kamu berarti. Takut ketahuan lupa.
2: Ya, terima kasih Mas Inje. Edi, selamat tugas. Selamat
1: sangat.
2: Malam.
1: Terima kasih Inje. Monggo. Assalamualaikum. Iya, baik, terima kasih. Ada Bapak Bambang Mudokusumo di Yogyakarta, Ruang Rindu, nyuwun lagunya Right Here Waiting dari Richard Marx. Salam sehat, salam bahagia, selalu semangat buat Mas Deddy Setiadi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Serta salamnya buat Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, Pak Tri, para penggemar RRI. Nuwun wassalam Bambang, Bapak Bambang Mudo di Ngayuk, Yogyakarta. Richard Marx, ya baik, kita siapkan ya. Ibu Elisa di Panjang, apa kabar? Mungkin Ibu bisa pakai nomor telepon aja nih ya, mumpung sepi ini. Kalau pakai yang WhatsApp saya belum bisa. Ye, yang ini karena perangkatnya beda. Bu Retno Hastuti, terima kasih, selamat malam. Lagunya sudah keputar, Inje, itu lagu perdana ya. Mudah-mudahan terhibur, monggo kalau mau request lagi, mumpung lagi sepi nih. Orang jualan sepi gitu, kalau situasi kondisi apa-apa naik gitu ya sama dengan kita jualan lagu gitu ya. Lagu apa-apa naik. Baik, terima kasih untuk Bu Wigati air sapenya. Ya, monggo ya, yang di 638055 kami berikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Punyakah lagu kenangan di tahun 90-2000, monggo kalau ada. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, boleh nambah.
1: Hai, alhamdulillah.
3: Sepi, boleh nambah,
1: no? Iya nih, biasa kalau penyiar veteran itu pendengar ya veteran.
3: Ini kan malam minggu.
1: Oh iya, iya.
3: Karena ada banyak acara di Solo.
1: Oh gitu.
3: Mungkin ada keluar gitu.
1: Mas, jam 9:30 keluar.
3: Lalu kan tadi kan belum nyampe dalam. Belum nyampe dalam, mungkin dia masih kuliner.
1: Gitu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya.
3: Ini ya, tadi masalah listrik ya.
1: Iya.
3: Sama sekali nggak ada pemberitahuan.
1: Sama sekali nggak ada pemberitahuan ya.
3: Tapi setelah padam, baru ada pemberitahuan lewat WA grup di RW.
1: Kebiasaan nih.
3: Iya, ini yang daerah mati sini.
1: Yeah.
3: Sini estimasinya jam sekian sampai jam sekian.
1: Iya, iya.
3: Tapi udah lambat gitu loh, jadi udah mati baru ada pemberitahuan.
1: Iya, iya. Koordinasinya yang kurang cepat ya. Sebetulnya kalau itu sudah pemetaan ya.
3: Sebelumnya pemadaman kan mestinya udah ada itu ya,
1: di yeah,
3: dulu baru kita bisa persiapan. Kayak tadi saya waduh baru kelobet deh. Jadi saya kan enggak ini ya nanti. Alhamdulillah 2:30 jam.
1: Iya syukurlah. Itu
3: boleh nambah lagu.
1: Apa itu?
3: Lagunya dari Soft, I Love You.
1: Dari?
3: Sophie.
1: Oh Sophie, yeah. Oh iya. Yeah. Iya yeah. Yeah, Sophie.
3: Salamnya nanti banyak.
1: Iya. Yeah.
3: Semua saja yang mendengarkan Ruang Rindu.
1: Oh iya yeah, baik, terima kasih.
3: Single saya sama
1: terus. Baik.
3: Enggak bisa membalas.
1: Iya.
3: Kebetulan baru ini bisa masuk Sophie. Ditawarin lagi,
1: oh,
3: ya
1: iya.
3: Udah masuk. Kalau nggak ditawarin nggak berani.
1: Namanya udah ada yang nunggu nih di belakang Bu Retno.
3: Iya, makanya maturuan sudah duduk.
1: Iya, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang di belakang Bu Retno. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mas Deddy.
1: Iya, selamat malam Bu Yuni.
4: Sejak tadi lo tak dengar Mas Deddy.
1: Iya.
4: Kesehatan Mas.
1: Mm-hmm. Iya.
4: Yang tadi.
1: Iya.
4: Kok pasmen kalau untuk saya.
1: Iya. Salah kalau masalahnya masalah kesehatan paling seneng Bunda.
4: Ya, iya.
1: Iya.
4: Soalnya apa Mas, kan sudah masanya ya.
1: Iya betul.
4: Kadang darah tinggi. Tapi kalau gula saya enggak ya Mas.
1: Alhamdulillah syukurlah.
4: Iya soalnya iya. pagi, pagi-pagi periksa. Perolahan gitu loh, Mas.
1: Oh, iya, iya, iya.
4: Oh, jadi nak gula, tekanan darah itu tiap bulan dipantau.
1: Oh, gitu, iya, iya.
4: Iya.
1: Alhamdulillah bisa terpantau ya, sehat.
4: Iya. Mak, harus sama dong, yo. Nggak bayar rasa kok.
1: Oh, itu yang dari puskesmas itu ya?
4: Iya, tapi dokter masih dokter.
1: Oh, dokter, iya, iya, iya.
4: Iya. Saya kan enggak bayar ya Mas ya kan. Pokoknya tiap bulan datang.
1: Iya, di, betul.
4: Anu apa dokternya di turuti dulu Mas.
1: Iya, iya.
4: Itu jadi ya tua-tua tapi sehat,
1: sehat
4: ya Mas ya.
1: Betul.
4: Iya.
1: Kalau tempatnya Bu Yuni suka ada pemandangan juga?
4: Belum Mas ini.
1: Belum, belum ya.
4: Tapi kalau di kotanya katanya mantu saya itu ada pemadaman lho Bu gitu.
1: Oh iya iya iya.
4: Tapi ya, pokoknya tepat air ya Mas ya.
1: Iya betul. Iya.
4: Yang pernah rumah saya pas kosong apa-apanya itu selalai tandone ya kosong lah kok ya. Terus sejak itu saya enggak pernah anu Mas. Enggak pernah kosong.
1: Iya iya iya. Pokoknya harus penuh ya.
4: Iya,
1: iya, iya, iya.
4: Kalau ada ngeliwet itu aja kan nggak usah pakai anu pakai bidang bisa,
1: bisa
4: ya.
1: Bisa, bisa, iya betul. Ya,
4: upama, tapi kalau lebih penak ya pakai magic jar gitu
1: sama. Iya.
4: Tapi aneh wong keset.
1: Lagunya apa nih Bu Yuni?
4: Anu kalau Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Itu boleh Mas.
1: Crazy.
4: Julio Iglesias.
1: Oh, Julio Iglesias.
4: Ya, ya, crazy.
1: Crazy. Oh iya, iya.
4: Itu ya, Mas.
1: Nggih, nggih, crazy ya.
4: Itu tahun berapa toh, Mas?
1: Coba, mas? Coba nggih. Kalau masuk nanti saya putar.
4: Oh iya. Kalau enggak masuk kemarin Mas Deki yo. Nyetare api-api anu yang Pfizer ada Boulevard ada.
1: Oh iya. Iya iya.
4: Oke pokoknya.
1: Iya iya.
4: Anu Mas kalau enggak masuk ya Spice Girl. Viva Forever. Tapi kalau masuk ya Julio Iglesias Mas.
1: Oh iya. Kalau enggak masuk tadi apa?
4: Anu Spice Girl.
1: Oh Spice Girl.
4: Viva Forever itu loh Mas.
1: Oh Viva Forever. Oh iya.
4: Ya kalau enggak Mas.
1: Jeng. Tapi jeng.
4: Ya. Jeng. Terus anu Mas untuk Ibu Elisa ya Mas ya.
1: Jeng.
4: Ibu Agustin. Ibu Hajah Sri.
1: Jeng. Oh kemarin masuk loh.
4: Iya. Tapi anu kok sok-sok di A kok Mas.
1: Oh iya.
4: Ya, tapi nak Mas Didi siaran enggak tahu nanti.
1: Kemarin masuk nggih.
4: Oh iya iya.
1: Nggih.
4: Iya, Ibu Ajasri terus Ibu Modesta, Bu Anggun, Mbak Rere sudah Mas?
1: Belum.
4: Oh iya. Bu Tanti, Ibu Endang. Kalau Kak Puja biasanya belum Mas Kak Puja.
1: Belum.
4: Oh iya.
1: Kak Puja siapa Kak Puja?
4: Kak Puja itu dari pintu nih itu Mas.
1: Oh belum.
4: Oh belum, biasanya belum. Masuk loh Mas nomor 1, nomor 2 kadang-kadang ya. Terus ada Citra dan Dewi. Terus ada Mas Adrian. Pak Kris. Kendalu Pak Kris. Terus ada Pak Muladi. Di Asem Gede. Pak Rimbo Yolali. Dan semuanya aja ya Mas.
1: Baik.
4: Pak ke Mas Deji. Wah terus-terusan dinas malah seneng Mas. Anu.
1: Iya.
4: Kalau Mas Anu jarang kepetuk saya Mas. Siapa? Siapa? Yogi.
1: Mas Yogi kan sebetulnya jadwalnya hari ini, malam ini.
4: Oh.
1: Iya.
4: Iya, nak siang pernah.
1: Pernah ya.
4: Iya. Iya
1: gitu.
4: Terus itu anu apa Mas Jeji tukang tugas ya Mas.
1: Jih, matur nuwun Bu.
4: Anu sehat selalu Mas.
1: Amin.
4: Gusti berkahi keluarga.
1: Matur nuwun. Sehat selalu juga. Ini Bu Yuni, terima kasih. Nanti kita putar crazy-nya. Baik, terima kasih Bu Yuni. untuk yang ditelepon kembali. Iya. Halo. Oh iya, putus. Yang punya nama Tasik Madu mungkin bisa pakai 638055 nggih. Iya. Baik, kalau begitu kita hadirkan dahulu ini dari mohon maaf untuk kalau yang di apa namanya? Line WhatsApp agak susah saya misalnya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih banyak masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini, Pro 1 RRI Surakarta, kanal inspirasi, kan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih juga yang sudah masuk melalui line WhatsApp. Saya bacakan terlebih dahulu dari Ibu Modesta di Jaten. Selamat malam Mas Deddy. Ibu Modesta request Walk Away dari Mick Monroe. Salamnya buat Bu Yuni, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Retno Astuti, Ibu Tanti, Ibu Ragil, Ibu Heru, Ibu Elisa, dan semua pecinta Ruang Rindu. Makasih Mas Deddy, metugas sehat selalu ya Mas. Baik, terima kasih. Sudah kami siapkan lagunya. Kemudian ada Ibu Nining Kristanto atau Pak Kris ini ya. Saya WA saja ya Mas, ini acara reuni kecil-kecilan ya. Pokoknya penyanyi dan penyiar gak ada pensiunnya ya Mas. Lagunya dari Dolly Parton, You Are. Salamnya untuk Mas Deddy, semangat terus buat Bu Yuni Semarang, Bu Ginem Klaten, Eyang Tanti, Bu Endang, tiga-tiganya, Mbak Rere, Ibu Elisa, Bu Modesta, Kak Pujo di Bentoni, Papua, Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Pak Tri, Bunda Sri Simanggi, Cik Lingling, kompak terus.

0: dari Pak Kris Tasik Madu ya. Ini pinjem HP-nya Nining Kristanto nih ya. Ada Ibu Endang Handayani, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, apa kabar Mas Edi? Ini Ibu Endang minta lagunya You Rise Me Up. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra, Bu Lastri, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Dini, Bu Hajasri, Mas Andi Batam, Mbok Nah, untuk semua saja. Selamat bertugas Mas Edi, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Salam juga buat Pak Kris ya. Baik, terima kasih. Ada Umay ini ya. Umay di mana nih Umay? Oh, Sekupang. Selamat malam Mas Edi. May request lagunya Tina Arena feat Mark Anthony, I Wanna To Spin My Lifetime Loving You. Salamnya buat Mas Edi, bertugas saja. Semoga 3S ya, sehat, semangat, sukses. Makasih by Umay Sekupang, terima kasih. Oh, dari Tina Arena ya. Iya, baik. Bu Yuni masih suka tahu apa BSI? Bersyukur, bersabar, dan ikhlas ya, BSI. Baik, terima kasih dan yang sudah bergabung. Yang ada di ini sebagian sudah ada yang kami siapkan lagunya ya. Untuk Pak Kris tadi apa? Wah, senengannya Dolly Parton nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Terima kasih.
1: Ini dengan Puja di Bintun. Tadi saya dengar Ibu
0: siapa?
1: Ini ada bilang. Saya juga lagi monitor RRI Surakarta.
0: Waduh, terima kasih.
1: Saya hadir terus.
0: Oh, alhamdulillah, terima kasih. Dari mana nih?
1: Kalau tidak malam biasanya siang jam 4, kalau di Papua jam 4 sore.
0: Oh, Papua ini berarti sudah jam 12 ya?
1: Di sini udah jam siang 12.02.
0: Bisa diulangi namanya siapa tadi?
1: Puja.
0: Oh, Puja.
1: Tapi saya dengar
0: UN-nya
1: tidak bisa ya.
0: Iya, ini saya kebetulan belum nyoba.
1: Oh iya. Cuma baik-baik saja.
0: Baik-baik aja, alhamdulillah. Iya.
1: Kakak siapa? Bukan Kak Yogi ya?
0: Bukan, seharusnya Kak Yogi malam ini.
1: Oh.
0: Iya, karena kesehatan ya.
1: Katanya kayak dunia lagi
0: rambut.
1: Semoga
0: iya.
1: Pulih dari
0: kesembuhan. Amin, amin, amin. Iya, betul.
1: Kayak senantiasa selalu diberkati Tuhan.
0: Amin, amin. Iya.
1: Lagunya saya ikutan tadi, ada saya dengar lagunya. Ada baru diputar tadi lagu barat itu.
0: Iya.
1: Lagu itu saya sudah dengar, jadi saya salam saja.
0: Oh gitu, boleh, boleh, silahkan.
1: Salam buat Ibu Yuni, Bukit Nempat Tri, buat Ibu Elisa, Salamani, juga buat Ibu Modesta, Ibu Agus, pokoknya semuanya sudah. Salam buat Umi yang tadi malam, salam kenal balik ya, dan juga buat Umi. Juga buat semua kru Pro 1 RRI Surakarta. Salam hormat dari Bintuni, Papua.
0: Alhamdulillah.
1: Buat kakak yang lagi bertugas,
0: selalu
1: pulangnya hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Waduh, terima kasih dan iya. Luar biasa bisa masuk bergabung ya. Wow, luar biasa dari Puja di Papua. Ya, sering-sering begitu ya. Jadi kita tahu kan saling mengabar, berkabar begitu ya. Papua lagi musim apa nih? Musim emas. Iya, baik, terima kasih. Dan tadi sudah di WhatsApp sudah ya. Nah, sekarang saya kembali tadi siapa yang sudah masuk ya? Udah Pak Bambang Mudo, udah Ibu Elisa. Ibu Elisa tadi sudah request ya lagu ya? Belum. Bu Elisa monggo kalau mau di 63805. Mbak Mudo masih nyimpan aja nih foto saya. Oh, Mbak Puja dari Bintuna, Papua. Oh iya, mohon maaf nih untuk telepon WA-nya, saya belum berani nih, belum apa namanya line-nya, karena beda ya dengan Pro 4. Kemudian tadi sudah masuk, iya, saya langsung, oh ini ada, oh ya sudah, baik, kita hadirkan dulu nih ya, dari yang sudah order, request pada ke barang, baik. Lupa kalau lagu itu request ya, bukan order ya, iya, ada request lagunya nih.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, baru saja berlalu Dolly Parton dengan Yuwa. Pak Kris termasuk penggemar Dolly Parton ya. Luar biasa. Aduh, Dolly Parton. Baik, di 638, oh ada yang sudah masuk melalui line WhatsApp dari Kalimantan Barat. Saya bacakan dulu dari Sita Aisyah ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Didi, apa kabar? Kabarnya ini Sita Aisyah di Kalimantan Barat, Mas. Lagunya saya ngikut aja. Salamnya buat Mas Joko di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Yogi, Mas Hanan, dan Mas Jeki. Ini juga di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi yang baca. Makasih aja. Yang baca, makasih aja. Baik, terima kasih. Wah, sekarang Mas apa nih? Mas Manggala, Mas Yogi, Mas Hanan di Kalimantan Barat ya. Baik. Untuk yang ditelepon 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bareng Kang Aris.
1: Siapa?
2: Kang Aris ya? Kang Aris.
1: Iya, Kang Aris. Kang Aris.
2: Kok suaranya beda, Kang?
1: Iya, nih lagi serak nih Kang Aris.
2: Suaranya kok kayak perpaduan antara Bruri Peso Lima sama
1: Bruri Peso Peso Dapur.
2: Pripun pawarta sipun, sehat Kang.
1: Baik, alhamdulillah Kang Andi.
2: Alhamdulillah. Tema apa langsung?
1: Iya, ini temanya kebetulan di Solo lagi apa di Jawa Tengah lagi musim mati lampu ini. Bergiliran ya? Gitu. Iya.
2: Oh, Masya Allah, berarti ya harus waspada Kang.
1: Gitu ya.
2: Iya, karena itu dia tadi kan kejahatan bukan karena niat, karena ada kesempatan.
1: Betul.
2: Jadi harus waspada.
1: Iya, benar.
2: Gitu.
1: Jadi bergilir, cuman mati lampunya itu kadang ada yang pakai pemberitahuan, ada yang enggak gitu loh.
2: Pemberitahuan enak, bisa mengantisipasi.
1: Benar.
2: Kalau yang enggak kan takutnya nanti gimana gitu kan.
1: Iya. Tapi takutnya jadi, kalau misalnya ada pemberitahuan gitu tingkat kerawanan kejahatan malah tahu gitu ya. Wah, ini peta mau dimatikan nih.
2: Tapi kan paling enggak Kang, kalau yang miara ikan di akuarium itu bisa mengantisipasi, karena kalau ikan akuarium kadang dia suka pakai listrik Kang.
1: Oh iya, benar.
2: Buat udaranya itu.
1: Iya.
2: Jadi bisa mengantisipasi, apalagi kalau ikan-ikan yang bagus yang mahal kan eman-eman.
1: Iya benar.
2: Kayak arwana itu kan, arwana kan.
1: Iya. Iya. Gitu. Terus juga jadi kan kalau misalnya pada waktu setelah padam dinyalakan lagi kan ada lonjakan listrik ya, takutnya.
2: Iya, betul.
1: Gitu apa alat-alat listriknya yang enggak apa ya?
2: Iya.
1: Yang bahaya jadi, gitu.
2: Betul. Jadi makanya itu dia fungsinya pemberitahuan kan biar kita jangan langsung mengonkan yang pemakaian yang kayak kulkas, AC, itu kan langsung memang naik kuat-kuatnya gitu. Jadi di satu sisi ya pengumuman itu bermanfaat, di satu sisi harus waspada.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar. Jadi untuk kalangan tertentu nggak semua. Nanti terus.
2: Iya betul, terutama kendaraan roda 2 ya. Jadi harus kunci ganda ataupun ya pakai alarm.
1: Benar ya.
2: Kalau mobil kan mungkin ya sedikit lah dibandingkan kendaraan motor ya.
1: Kelihatan jelas ya kalau di mobil ya.
2: Iya betul. Ini lagunya tahun berapa Kang?
1: Tahun 90-2000.
2: 90-2000 Indo Manca.
1: Manca.
2: Manca Boulevard sudah naik Kang?
1: Belum.
2: Nah, itu spesial buat Buginem. Buginem sampun lepet deh.
1: Belum.
2: Sebentar lagi mungkin lagi nyari baterai.
1: Oh gitu.
2: Kalau di Solo seputaran kan itu Kang, radionya masih ada yang pakai baterai.
1: Masih iya. Tempatku aja pakai baterai kok.
2: Nah, itu malah lebih praktis.
1: Itu kalau udah mau apa hilang suaranya tuh jemur langsung.
2: Dijemur. kalau Mas Andi dulu dikasih air garam dikit. Iya, bisa elektronik kan, air garam itu kan elektronik.
1: Elektronik ya.
2: Iya, mengandung ion lah kalau bahasa sekolahan.
1: Iya, gitu. Iya. Bang Andi masih tetap di Batam ya ini ya?
2: Ini lagi di Tanjung Pinang, Kang.
1: Ke Salatiga kapan nih?
2: Insya Allah kalau Kang Ari sudah kangen banget nanti Mas Andi ke sana. Bu Ginem ketawa tuh Bu Ginem. Pak Kris tadi udah masuk deh.
1: Pak Kris lewat WhatsApp bisa.
2: Iya tadi. Nggak tahu mati lampu apa enggak di rumahnya.
1: Ya ini kan termasuk wilayah Jawa Tengah gitu, kena giliran.
2: Oh kena giliran.
1: Iya, paling nggak 3 jam gitu.
2: Kalau piala apa namanya bupati ataupun piala itu bergilir
1: nggak
2: apa-apa, mati lampu
1: bergilir. Tapi ya ada untungnya juga sih, jadi
2: iya, benar.
1: Apa biaya listriknya nggak begitu tinggi.
2: Iya betul. Kalau di maaf ya di seputaran Jawa Tengah mati lampu ya itu dia juga bisa hemat listrik. Cuman kalau yang di kota-kota besar itu Kang. Yang memang menggunakan kayak komputer.
1: Oh iya benar komputer.
2: Itu kan
1: iya.
2: Nanti datanya kalau nggak di save.
1: Oh iya,
2: ya, iya. Iya error.
1: Benar. Terus gitu. Juga kalau misalnya mengoperasikan kayak perangkat komputer, laptop gitu ya. Mesti harus kalau ini cabut dulu aja ya.
2: Iya. Makanya itu ada untungnya kalau di woro-woro.
1: Iya.
2: Tapi ya betul. Tadi harus waspada juga yang Kang Aris bilang. Karena itu dia tadi kan. Salam buat Kang Aris, bertugas sampai tuntas. Semoga
1: Kang Aris toh? Kok Kang Aris toh?
2: Kang Sinten?
1: Dedi.
2: Kang Dedi? Mana bener?
1: Iya.
2: Bukan Kang Aris ini?
1: Bukan.
2: Ya Allah, makanya kok suaranya. Soalnya kemarin di Prompat, Mas Andi kira Kang Dedi.
1: Oh
2: rupanya,
1: gitu.
2: Rupanya Kang Aris, ini terbalik malah. Ini bener Kang Dedi.
1: Iya bener.
2: Makanya kok suaranya beda. Tadi sebenarnya Mas Andi udah mau bilang nih Kang Dedi. Cuman kan katanya Kang Dedi lagi ke Amerika. Rupanya ini, alhamdulillah suara, bisa jawab-jawab lagi ya.
1: Suaranya veteran kan sudah agak larut itu.
2: Enggak, ini suaranya malah lebih muda loh Kang.
1: Emang bener.
2: Bener, malah suara Kang Aris itu yang suara kayak Kang Dedi agak berat-berat gimana kan. Oh iya Masya Allah, akhirnya ketemu juga ya.
1: Alhamdulillah Bang Andi.
2: Ya, salam buat Mbak Rere, Bu Endang. Tadi penelpon pertama siapa Kang?
1: Penelpon pertama tadi itu siapa ya?
2: Bu siapa ya?
1: Bu Wigati.
2: Bu
1: Wigati.
2: Oh suaranya kayak Bu Retno ya?
1: Bu Retno juga masuk tadi.
2: Gitu. Salam buat semuanya Kang. Iya, karena kalau udah ngobrol sama Kang Dedi ini bisa 5-0.
1: Iya sih.
2: Iya itu aja Kang. Bola nanti ada ya Kang?
1: Bola nanti ada.
2: Apa lawan apa Kang?
1: Ini nanti Belanda lawan Swedia.
2: Pilingnya Mas Andi.
1: Amerika.
2: Kayaknya
1: Belanda lah. Iya, biasa.
2: Baik,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya untuk Bang Andi. Kangen ya. Iya, Bang Andi juga senang bola ya. Kalau Pak Kris senang Dolly Parton. Apa disini-sini senang ini. Baik, terima kasih. Baik di 638 055 ini ada yang belum ada ya. Iya ini ya yang jelas sudah. Oh iya Bu Yuni, memang sengaja Bu Yuni saya ingin manjakan pendengar malam hari ini. Jangan khawatir Bu Yuni. Iya kalau Bu Yuni masih pegang kunci bahagia 3 BSI ya, syukur sabar dan ikhlas gitu. Baik kita lanjut dengan lagu berikutnya. Ini Bang Andi seneng banget dengan Boulevard.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

Baik, terima kasih pendengar. Masih bersama di Ruang Rindu in Manca 92.000. Baik, sudah sampai di menit ke 47 dari pukul 22. Iya, kalau tahu mungkin masih ada yang ingin request lagi ataupun juga ingin menikmati lagu-lagu lama, silakan kembali ada yang mau bergabung. Tapi kalau tidak ada, baik, saya sudah siapkan juga beberapa nomor lagu yang akan menemani Anda malam hari ini, mungkin sembari Anda bersantai, beristirahat bersama keluarga. Lagu-lagu di tahun 90 ya, 2000. Banyak sekali sebetulnya ya. Cuman mungkin yang menjadi favorit ataupun hit Anda, mungkin menikmatinya tuh bingung, kadang ini yo enak begitu ya. Serba bingung. Tapi enggak ada salahnya nanti yang lagu bagus-bagus saya akan hadirkan menemani Anda malam hari ini. Mungkin sembari Anda bersantai beristirahat bersama keluarga.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget.

0: Banget, fix aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
0: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.

Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai. Biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak wajib, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan sholat tahajud. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengungkapkan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib 5 waktu. Pendengar, sholat tahajud dikerjakan di waktu malam, lebih utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur, berbagai aktivitas berhenti, serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Karena pada waktu itu pula, Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabahi doa hamba-hambanya. Terima kasih pendengar. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BBM non-subsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex. Kondisi ini membuat manajemen logistik BPBD Sragen kelimpungan. Pasalnya, struktur biaya pengiriman kini menjadi terbalik, di mana biaya operasional kendaraan jauh lebih mahal ketimbang nilai air bersih yang diangkut untuk masyarakat di wilayah rawan kekeringan. Guna mengantisipasi mandeknya distribusi air bersih ke warga, BPBD Sragen berencana segera menggelar rapat koordinasi eksternal untuk mengajukan tambahan anggaran kedaruratan khususnya untuk menutupi defisit biaya BBM.
1: Cuma nanti kita kebingungan di BBM-nya, karena kan seperti kita ketahui bersama saat ini BBM kan naik. Nah itu nanti anggaran kami kan untuk BBM-nya kan masih BBM yang harga lama sebelum naik. Nah ini kan nanti kalau ada kenaikan ini ya kita harus rapatkan lagi dengan Pasik dan untuk minta tambahan anggaran khususnya untuk BBM.
0: Saat ditanya mengenai opsi kerjasama dengan armada tangki pihak ketiga untuk memangkas beban biaya operasional, Danang menjelaskan bahwa langkah koordinasi dengan PDAM dan PMI sebenarnya rutin dilakukan. Kendati demikian, opsi tersebut diyakini tidak akan menyelesaikan masalah secara instan. Pihak swasta maupun badan usaha lain dipastikan akan ikut menyesuaikan tarif menyusul kenaikan harga operasional di jalan.
1: Biasanya juga kita berkoordinasi dengan PDAM, dengan PMI. Cuma kan untuk menyikapi kenaikan BBM ini tentunya mereka juga pasti akan menaikkan tarifnya juga. Gitu loh. Biasanya mungkin 250 karena ada kenaikan BBM untuk operasionalnya mungkin naik juga. Yeah. Kita kan belum tahu.
0: Di sisi lain, mengantisipasi dampak kemarau yang lebih luas termasuk potensi kebakaran lahan dan hutan, BPBD Sragen mengklaim telah bergerak cepat dibanding instruksi tingkat provinsi. Surat imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan kebakaran sudah disebar sejak 1 bulan lalu. Danang menyebut Sragen telah menetapkan status siaga darurat bahkan sebelum surat edaran SE dari pejabat Gubernur Jawa Tengah turun. Reni Surakarta Meletisan melaporkan.
2: Untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM saat libur panjang sekolah, Pertamina menambah stok Pertalite hingga 18% di SPBU Sejateng DIY. Hal itu disampaikan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jateng DIY Taufik Kurniawan di salah satu restoran di Kota Solo.
3: Pertamina Patraniaga di wilayah Jateng DIY mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi jelang libur sekolah dengan menambah stok Pertalite di seluruh SPBU itu hingga 18%.
4: PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY menambah stok bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di seluruh SPBU sebesar 10 hingga 18% untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi menjelang masa libur sekolah. Penambahan stok itu mengacu pada tren konsumsi tahun sebelumnya, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat saat musim liburan. Penambahan stok BBM di SPBU pun dilakukan melalui evaluasi berkala dan mengutamakan titik-titik tujuan wisata. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jawa Tengah DIY Taufik Kurniawan mengatakan, langkah tersebut dilakukan seiring momentum pembagian rapor dan dimulainya libur panjang sekolah dalam 2 pekan ke depan.
3: Jadi sudah ada persiapan untuk libur sekolah, oleh karena itu Pertamina Patraniaga di wilayah Jateng DIY mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi dengan menambah stok Pertalite di seluruh SPBU itu hingga 18%, itu headline-nya. Jadi di situasi seperti ini, ditambah dengan tren konsumsi liburan tahun lalu, itu kami mengantisipasinya dengan menambah stok Pertalite di SPBU minimal berkisar antara 10% hingga 18%.
4: Sementara itu, konsumsi BBM selama libur sekolah diperkirakan meningkat 1,4% di Jawa Tengah dan 7% di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk semua jenis BBM. Selain penambahan stok, Pertamina juga menyiapkan sejumlah langkah operasional di SPBU, antara lain penambahan petugas marshaling atau pengatur antrean untuk menjaga kelancaran layanan, serta penyediaan air minum kemasan atau AMDK gratis bagi konsumen Pertalite. Dari sisi distribusi, Pertamina Patraniaga Jawa Tengah dan DIY juga mengoptimalkan suplai BBM dari hulu dengan siaga 24 jam.
3: Kemudian

0: yang berikutnya dari hulu sebelum BBM dijual di SPBU itu kami siaga 24 jam, bahkan menyalurkan BBM sampai dengan dini hari, tidak mengenal waktu, itu untuk Pertalite dan juga mengoptimasi dan mengevaluasi terus pasokan Pertalite setiap harinya. Kemudian di SPBU sendiri untuk menambah kenyamanan konsumen menjelang di atau di masa liburan nanti, itu kami akan tambahkan papan informasi penanda yang itu sebetulnya konsumen bisa lihat di aplikasi My Pertamina.
1: Pertamina mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi My Pertamina untuk memantau lokasi SPBU terdekat dan menghindari penumpukan antrian. Di sejumlah SPBU, papan informasi juga akan ditambah untuk memudahkan konsumen. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Polres Karanganyar berhasil menangkap pelaku aksi pelemparan batu maut di Jalan Solo Sragen hingga menyebabkan seorang ibu hamil dilaporkan mengalami luka retak serius di bagian kepala. Wakapolres Karanganyar Kompol Miftahul Huda mengatakan pelaku diketahui merupakan seorang pemuda berinisial FM berusia 20 tahun warga Sukoharjo.
3: Sekarang ini korban masih rawat jalan dan akan menunggu jadwal operasi setelah melahirkan karena pada saat kejadian korban sedang hamil.
4: Polres Karanganyar berhasil menangkap seorang pemuda berinisial FM alias Surok berusia 20 tahun yang terbukti melakukan aksi pelemparan batu maut di Jalan Solo Sragen, tepatnya di seputaran pertigaan Serowok Kepak Keramat. Hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Karanganyar, pelaku diketahui merupakan seorang oknum anggota perguruan silat. Wakapolres Karanganyar Kompol Miftahul Huda mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada akhir Mei lalu ini mengakibatkan seorang pengguna jalan berinisial B mengalami luka sangat parah di bagian kepala. Miliknya korban diketahui merupakan seorang ibu hamil yang tidak tahu menahu tentang konflik antar kelompok tersebut dan hanya sedang melintas berboncengan bersama suaminya untuk berjalan pulang ke rumah. Berdasarkan data medis, korban menderita luka serius berupa keretakan pada tulang pelipis kanan serta pendarahan di dalam otak. Guna menyelamatkan nyawanya, tim dokter Rumah Sakit Muadi Solo bahkan harus melakukan tindakan bedah kepala. Sementara operasi lanjutan untuk pemulihan bagian mata kiri terpaksa ditunda hingga proses persalinan sang bayi selesai dilaksanakan. Lebih lanjut, Kompol Huda menegaskan dari hasil penyelidikan mendalam, aksi pelemparan dipicu oleh adanya perselisihan di jalan raya antar dua organisasi perguruan silat yang saling berpapasan. Tersangka FM yang merupakan warga Bulu, Kabupaten Sukoharjo, kini telah dijebloskan ke sel tahanan dan dijerat menggunakan pasal pelapis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.
3: Dalam pengungkapan tindak pidana tersebut, sudah diamankan seorang tersangka yang berinisial FM. Setelah didalami penyelidikan oleh Satreskrim bahwa ada perselisihan antar organisasi masyarakat, ormas. Dalam hal ini lebih khusus lagi antar perguruan silat.
4: Lebih lanjut, Wakapolres mengatakan penyidik menyangkakan pasal 262 ayat 3 subsider pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Kompol Huda menyebut saat ini Polres Karanganyar masih terus melakukan pengembangan penyidikan secara intensif di lapangan karena tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru yang ikut melempar batu.
3: Untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu primernya pasal 262 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, untuk subsidiarnya pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
4: Adapun Polres Karanganyar mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui identitas pelaku lain agar aksi anarkis berkedok perguruan silat dapat segera ditindak. RRI Surakarta, Arga Didaksa melaporkan.
2: Pendengar, peristiwa pemadaman listrik secara bergilir di wilayah kota Bengawan membawa berkah tersendiri bagi sejumlah toko kelontong kebanjiran pembelian lilin. Salah satunya pedagang toko kelontong di Semanggi Pasar Kliwon Solo, Erwin Sarifudin. Penjualan lilin naik 6 kali lipat jika dibanding hari biasa.
5: Biasanya kan cuma kadang satu laku ya sekitar 5-6 gitu. Biasanya pemadaman kemarin itu banyak yang nyari gitu.
1: Rentetan peristiwa pemadaman listrik yang melanda wilayah kota Solo selama beberapa waktu terakhir ini membawa berkah tersendiri bagi sejumlah pelaku usaha mikro. Salah satunya penjualan alat penerangan alternatif seperti lilin dan lampu emergensi atau darurat mengalami lonjakan permintaan yang cukup signifikan di pasaran. Peningkatan penjualan tersebut salah satunya dirasakan langsung oleh Erwin Sarifudin, seorang pemilik warung kelontong yang beroperasi di kawasan Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Ia mengaku omset pendapatan harian dari penjualan lilin di toko miliknya terkerek naik seiring dengan tingginya frekuensi pemadaman listrik secara bergiliran yang terjadi selama beberapa hari belakangan.
5: Ya, alhamdulillah selama banyak apa listrik mati, omset apa penjualannya agak meningkat daripada bulan-bulan yang lalu kan nggak ada panu, ada listrik yang mati. Ini setelah banyak listrik yang padam, omset penjualan ini agak meningkat ini.
1: Erwin menambahkan, volume penjualan lilin batangan di lapaknya kini meningkat tajam hingga 5-6 kali lipat dari rata-rata hari biasa. Dari biasanya hanya terjual 1 pek, kendati barang tersebut tengah diburu dan menjadi komoditas langka di tengah masyarakat. Erwin menegaskan enggan bersikap aji mumpung dengan menaikkan harga jual secara sepihak demi meraup untung instan. Ia tetap menjual untuk 1 pek lilin dagangannya dibanderol dengan harga Rp8.500 guna mengantisipasi adanya potensi pemadaman total skala besar yang lebih parah ke depan. Erwin berencana untuk segera menambah kuantitas stok lilin di warungnya. Ditemui secara terpisah, Chandra, salah satu pelaku usaha toko elektronik di kawasan Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Solo, mengaku mengalami lonjakan penjualan untuk perangkat lampu emergensi yang terhitung sangat masif.
6: Si ya, simply ya daerah-daerah sing daerah sekitar sini yang mati-mati. Ya kemarin sih banyak ya orang berapa ada di atas 5 lebih lah lampu. Baru kemarin itu, kemarin ini lagi tetangga saya depan tuh. Oh ya kemarin tempat saya.
1: Peningkatan arus pembelian lampu darurat tersebut diakui mulai terjadi sejak 3 hari terakhir. Produk lampu emergensi dengan spesifikasi daya 18 watt menjadi varian yang paling dicari oleh konsumen karena dinilai mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang. Berbicara urusan harga, perangkat portable dipasarkan mulai dari Rp50.000 per unit. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Sri Hartanto dari Harian Suara Merdeka Biro Surakarta ditetapkan sebagai Ketua PWI Surakarta periode 2026-2031. Dalam konferensi Kota PWI Surakarta 2026 yang berlangsung di Monumen Pers Nasional kemarin, Sri Hartanto yang terpilih secara aklamasi didampingi Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
7: Ide yang sangat cemerlang, ide-ide yang sangat bagus, yang sangat inovatif dan adaptif dalam kemajuan zaman ini harus.
8: Saudara Persatuan Wartawan Indonesia PWI Surakarta resmi memiliki nahkoda baru. Melalui konferensi kota, Sri Hartanto dipercaya memimpin PWI Surakarta periode 2026-2031. Selama 5 tahun ke depan, kepemimpinannya Sri Hartanto didampingi Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Duet kepemimpinan tersebut membawa semangat baru untuk memperkuat profesionalisme wartawan, meningkatkan kualitas organisasi, memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memperkokoh perlindungan hukum bagi insan pers di tengah pesatnya perkembangan ekosistem media digital. Ketua PW Surakarta Sihartanto mengatakan kepengurusan baru tidak ingin hanya menjalankan rutinitas organisasi. Sebaliknya, PWI Surakarta akan menghadirkan berbagai terobosan yang mampu menjawab tantangan industri media sekaligus meningkatkan kualitas organisasi dapat lebih berkembang. Oleh karena itu, pihaknya akan menghadirkan ide-ide yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman agar organisasi PWI semakin profesional dan memberi manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.
7: Ya, kami ingin sekali PWI Solo semakin maju, sehingga saya memang berniat untuk terus semangat dalam mengembangkan dan memajukan PWI Surakarta. Terutama awal-awal kita harus melakukan gebrakan-gebrakan yang sangat bagus, artinya ide-ide yang sangat cemerlang, ide-ide yang sangat bagus, yang sangat inovatif dan adaptif dalam kemajuan zaman ini harus segera kita lakukan agar PWI ini dedikasinya makin kuat dan profesionalismenya makin tangguh.
8: Lebih lanjut disampaikan penguatan kapasitas wartawan harus berjalan seiring dengan pengembangan organisasi, mulai dari peningkatan kompetensi anggota, regenerasi kepemimpinan, serta penguatan integritas profesi akan menjadi fokus utama kepengurusan selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Surakarta, Budi Santoso menilai tantangan dunia jurnalistik saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Oleh karena itu, PWI Surakarta harus hadir sebagai organisasi yang tidak hanya menaungi wartawan, akan tetapi juga memberikan perlindungan, edukasi, dan pendampingan hukum bagi insan pers.
9: Sekarang ini perkembangan media kan juga luar biasa, bahkan dibilang tak terkendali ya. Karena itu setiap pekerja pers itu harus mendapatkan perlindungan. Nah, sampai dapat perlindungan ini kan mereka harus tahu medianya itu apa. Karena mereka sudah paham tentang media yang mereka kerjakan, insya Allah akan lebih aman.
8: Selain memperkuat perlindungan hukum, PWI Surakarta juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan publisher right sebagai bentuk perlindungan atas karya jurnalistik di era digital. Budi Santoso menilai regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk melindungi hak ekonomi perusahaan pers dan wartawan dari pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi insan pers. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kota Surakarta menggelar seminar lingkungan hidup bertema mengurai darurat sampah di Kota Surakarta, aksi pemuda untuk masa depan kita. Hadir dalam acara, Wakil Wali Kota Astrid Widayani memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan.
10: Mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan anak-anak muda, generasi penerus kita untuk bisa lebih peduli dengan isu sampah.
11: Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kota Surakarta menggelar seminar lingkungan hidup bertema mengurai darurat sampah di Kota Surakarta, aksi pemuda untuk masa depan kita di Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi sekaligus penguatan kolaborasi antara pemerintah, pemuda, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan sampah yang menjadi tantangan bersama di Kota Surakarta. Seminar ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani, jajaran DPD KNPI Kota Surakarta, perwakilan DPRD, Dinas Lingkungan Hidup DLH, praktisi pengelolaan sampah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat. Ditemui setelah acara, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan.
10: Mewakili pemerintah Kota Surakarta sangat mengapresiasi satu kegiatan yang dilaksanakan dari kawan-kawan muda, generasi muda di bawah KNPI, di mana KNPI mengambil tema atau isu yang sangat strategis, yang sangat dibutuhkan untuk Kota Solo saat ini, yaitu mengenai lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah. Mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan anak-anak muda, generasi penerus kita untuk bisa lebih peduli dengan isu sampah sebagai pekerjaan rumah atau PR kita bersama-sama, tidak hanya dari kami pemerintah tetapi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari komunitas dan organisasi.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPD KNPI Kota Surakarta, Yonatan Suryo, mengatakan bahwa saat ini masalah sampah menjadi isu nasional, sehingga perlu pendekatan berbeda dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal inilah yang menurutnya menjadi dasar diadakannya seminar lingkungan hidup dengan mengundang seluruh stakeholder.
12: Jadi tidak lagi pendekatan end of pipe, tetapi harus pendekatan dari hulu, kemudian seluruh masyarakat ikut berpartisipasi, pemerintah mendukung, sehingga terciptalah salah satu ekosistem atau rantai tanggung jawab pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan disinilah teman-teman pemuda ingin berpartisipasi bagi negaranya, bagi bangsanya, bagi kotanya. Ini menjadi satu tanggung jawab moral kami sebagai pemuda Kota Surakarta untuk Kota Solo menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan berseri.
11: Melalui seminar ini, KNPI Kota Surakarta berharap semakin banyak inisiatif dan aksi nyata yang lahir dari kalangan pemuda untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta mewujudkan masa depan Kota Surakarta yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan program wisata 72 jam di Solo untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan menikmati berbagai pengalaman budaya khas Kota Bengawan. Program ini menggabungkan wisata budaya, kuliner hingga wellness tourism dalam satu paket perjalanan.
13: Selama 72 jam mengikuti di pada waktu malam satu Suro ini.
14: Pemerintah Kota Surakarta terus mengembangkan program wisata 72 jam di Solo sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan pengalaman. Program ini menawarkan berbagai aktivitas khas Kota Solo yang dapat dinikmati wisatawan selama 3 hari, mulai dari wisata budaya, kuliner, hingga wellness tourism. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program 72 jam di Solo menjadi bagian dari strategi untuk menjadikan Kota Solo sebagai kota wisata berbasis pengalaman atau experience tourism. Salah satu momentum yang dimanfaatkan adalah pelaksanaan kirab malam satu Suro yang setiap tahun menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah kota mengundang sejumlah influencer dan pelaku usaha digital dari Jakarta, Surabaya, hingga Denpasar.
13: Selama 72 jam mengikuti di pada waktu malam satu Suro ini dan kegiatan aktivitas pendamping lainnya termasuk di Kampung Batik Kauman, lalu ada eksperien belajar membuat jamu dan bermain gamelan, dan eksperien ini yang akhirnya kita implementasikan di 72 jam di Solo.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono, mengatakan program 72 jam di Solo disusun melalui kolaborasi dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta berbagai pelaku pariwisata di Kota Solo. Mareta menjelaskan program tersebut akan menjadi model pengembangan wisata untuk berbagai agenda budaya dan event besar lainnya di Kota Solo.
15: Masyarakat bisa memilih, mau memilih paket yang full 72 jam atau hanya 48 jam atau 36 jam, kami bisa mengikuti membuat paketnya. Sudah kami buat paketnya, nanti wisatawan bisa memilih paket-paket itu. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur kami ketika memasarkan nanti paket 72 jam ini untuk di agenda selanjutnya.
14: Selain mengenalkan destinasi wisata di dalam kota, program ini juga membuka peluang kolaborasi dengan daerah penyangga di Solo Raya, seperti Tawangmangu, Selo, hingga Wonogiri. Pemerintah Kota Surakarta berharap program 72 jam di Solo mampu meningkatkan lama masa tinggal wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, Kepolisian Daerah Jawa Tengah resmi menggelar kompetisi Kapolda Jateng E-Sport Cup 2026 di DC Lomadu Karanganyar kemarin. Turnamen olahraga digital ini menjadi wujud transformasi Polri dalam mewadahi kreativitas sekaligus menjauhkan generasi muda dari pergaulan negatif.
16: Saya ucapkan selamat bertanding dan saya insya Allah akan memperjuangkan supaya event Kapolda Cup ini menjadi event rutin tahunan.
17: Ribuan remaja dari berbagai daerah antusias memadati area di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, untuk mengikuti gelaran Kapolda Jateng E-Sport Cup 2026. Kompetisi olahraga elektronik tingkat daerah ini dirancang khusus sebagai ruang berekspresi positif dan sarana hiburan edukatif bagi generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Saat membuka kegiatan, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjelaskan, ajang bergengsi ini merupakan komitmen nyata kepolisian untuk merangkul 70% populasi anak muda masa kini.
18: Untuk itu, ini bukti bahwa Polri melalui Polda Jawa Tengah bertransformasi. Dalam setiap strategi perpolisian kita sudah mengedepankan Gen Z. Dan itu dilakukan oleh semua entitas bisnis pemerintah di seluruh dunia. Menjadi perhatian dan utama. Saya minta apa yang kita tunjukkan Polri ini, saat ini Polri tidak hanya sebagai tank, tapi juga sebagai support bagi generasi muda.
17: Antusiasme luar biasa turut dirasakan oleh salah satu peserta asal Cilacap berusia 17 tahun, Ahmad Radul Dikri. Dirinya mengaku pengalaman pertamanya mengikuti ajang turnamen ini semakin memotivasinya untuk menekuni hobi di dunia e-sport.
19: Karena emang hobi dari kecil sih. Mungkin first time ikut gini kayak jadi lebih semangat buat ngikutin ke depannya.
17: Berada di bawah payung kampanye Jateng Youth Movement, turnamen ini diharapkan mampu mencetak atlet digital potensial yang siap bertarung di kancah nasional. Selain persaingan sengit di area permainan, festival hiburan ini juga dimeriahkan oleh kompetisi kostum cosplay, bazar produk UMKM lokal, hingga ajang jumpa penggemar bersama tim e-sport profesional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga solar non-subsidi yang melonjak signifikan berdampak pada operasional pengirim air bersih ke wilayah kekeringan Kabupaten Sragen. Untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM saat libur panjang sekolah, Pertamina menambah stok Pertalite hingga 18% di SPBU Sejateng DIY. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosellino & Co.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih selalu bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami masih hadir untuk Anda di Surakarta pagi ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu minggu pagi Anda ya. Saya sapa dulu yang sudah me-WhatsApp kami sejak pagi tadi, ada Bunda Tifa yang meruput sudah me-WhatsApp sejak setengah enam tadi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta. Buat angkasawan, angkasawati, RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu, amin, amin. Salam kita Indonesia Merdeka. Oke, terima kasih Bunda Tifa ya, sudah semangat sekali sejak meruput tadi pagi ya. Ada Bu Agustin juga di Mangkubumen, selamat pagi Mbak Citra. Tugas meruput sehat-sehat, semangat, bahagia, amin. Saya temani dengan nyimak Surakarta pagi, sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya ya Mbak Citra. Metugas. Iya Bu Agustin, terima kasih ya sudah menyapa saya pagi-pagi. Ada Bu Endang di Solo Baru juga. Wow, Mbak Citra kok meruput jam 5 pagi. Kasian deh lu, kok kasian tau Bu Endang. Kan menemani Bu Endang dan juga pendengar di Pro 1 ya, menemani minggu paginya bersama Pro 1 dengan informasi dan juga lagu-lagu ya. Oke, baik. Apapun aktivitas Anda ya di minggu pagi ini, semoga selalu bahagia, enjoy terus ya, menikmati ya apapun aktivitasnya, mau bersantai, mau sudah jungkir balik di dapur juga nikmati aja ya, enjoy. Yang penting bahagia ya. Ada Umi Karim juga di Solo Baru, selamat pagi pengantin baru. Aduh, selamat pagi juga Umi Karim ya. Terima kasih sudah menyapa saya di Surakarta pagi ini. Dan untuk Anda yang ingin menyapa-nyapa lagi, boleh ya, WhatsApp selalu terbuka untuk Anda di 081 3901 5525. Saya infokan dulu perakiraan cuaca hari ini pendengar dari BMKG Jawa Tengah ya. Hari Minggu 21 Juni 2026 ya. Untuk Kabupaten Boyolali hari ini diperkirakan akan cerah. Untuk Kabupaten Klaten hari ini diperkirakan cerah. Kabupaten Sukoharjo diperkirakan cerah. Kabupaten Wonogiri diperkirakan cerah. Kemudian Kabupaten Karanganyar hari ini diperkirakan cerah, Kabupaten Sragen diperkirakan cuaca cerah, dan untuk Kota Surakarta hari ini diperkirakan cuaca cerah. Untuk suhu bervariasi ya dari 23 sampai 32 derajat Celcius. Nah ini untuk cuaca di hari Minggu ini memang enaknya cerah ya gitu. Mau ngapa-ngapain enak, mau nyuci enak ya. Nanti jemuran juga cepat kering gitu. Gitu. Oke, pendengar masih di Surakarta pagi ini ya. Terus bersama kami, tentunya kami temani dengan informasi dan juga lagu-lagu yang bisa, semoga bisa menghibur suasana minggu pagi Anda ya. Tetap bersama kami di Surakarta pagi ini, 101 FM Pro 1 kanal informasi dan

Pernah nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Hallberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.